0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

Beranikan diri untuk menatap matahari, silau dong ya. Tapi kalau jam segini masih bagus banget ya, manfaat matahari yang bisa kamu dapatkan teman Pro 2 ya. Vitamin D gratis langsung dari alam yang akan membuat tubuh kita makin sehat ya, dan mendapatkan asupan vitamin D dari alam langsung ya. Jadi buat yang masih di dalam kamar, masih di dalam rumah, masih malas-malesan di momen liburan, boleh deh keluar dikit gitu ya untuk ngedapetin vitamin D gratis gitu ya teman Pro 2 ya. Karena tubuh sehat itu mahal juga loh. Kalau misalnya kamu sakit, kamu harus kayak mengeluarkan dana-dana yang cukup mahal juga. Waktu kamu tersita dan banyak hal yang gak bisa kamu lakukan karena sakit ya. Dan teman Pro 2, supaya gak sakit pasti berbagai macam cara ya dilakukan ya. Kayak misalnya pola makan kamu jaga ya, terus juga dengan minum minuman tertentu ya. Tapi ini ada yang unik gitu ya teman Pro 2, dari aktivitas warganet yang menceritakan rutinitasnya setiap pagi gitu ya untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan minum jamu. Check it out. Jadi warganet tuh kayak bagian ceritanya nih, sampai saat ini katanya tiap pagi tuh dia selalu minum jamu ya. Baginya Mbok Jamu itu merupakan barista yang menyajikan minuman tradisional tersebut. Iya lagi, kalau barista yang di coffee shop kan beda lagi cara ngeraciknya. Kalau Mbok Jamu beda juga cara ngeraciknya gitu ya. Dan dia kayak selalu bikin setiap harinya gitu ya, dia makan minum jamu apa gitu yang dia konsumsi gitu ya. Karena tiap hari barista kesayangannya itu katanya datang ke rumahnya gitu ya. Terus afternoon tea cakes-nya itu makanan-makanan tradisional, minumnya jamu lagi gitu teman Pro 2. Jadi dia suka banget minum jamu gitu ya. Terus kalau misalnya mau pergi, dia kayak bungkusin atau bawa ke tumbler ya dia gitu ya, supaya tetap bisa mendapatkan jamu itu dikonsumsi dalam kondisi yang masih hangat dan enak juga katanya.

0: obrolan kayak gini. BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype beast abis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hype beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

still don't care by Meghan Trainor. Tapi kayaknya kalau ini kamu gak boleh, gak peduli teman Pro 2. Kenapa? Karena kita harus sama-sama untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Kalau tadi menjaga tubuh, iya gitu ya, yang secara internal, eksternal juga harus kita jaga. Karena memang informasi gitu ya terkait dengan musim kemarau gitu ya, dengan kekeringan yang akan terjadi, itu udah keluar informasinya ya. Karena di sini puncak kekeringan diprediksi Juli sampai September ya, di mana daerah dihimbau untuk antisipasi, terutama kita ya sebagai masyarakat yang ada di daerah teman Pro 2. Selain itu pemerintah daerah juga meminta untuk apa ya, masyarakat di sini untuk sama-sama menjaga lingkungan bersama. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino ya. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan saat mewakili Menteri Koordinator PMK dalam sosialisasi antisipasi El Nino bersama Kementerian Dalam Negeri di hari Senin 29 Juni 2026. Jadi kita harus memastikan masyarakat tetap aman, kebutuhan air dan pangan juga terpenuhi, dan aktivitas tetap berjalan teman Pro 2. Jadi kita juga harus bisa hemat air lah ya teman Pro 2, supaya nantinya kekurangan dari dampak kemarau panjang ini gitu ya tidak ekstrim banget gitu. Walaupun memang pemerintah daerah sudah menyusun rencana kontingensi kekeringan gitu ya, kayak misalnya penyiapan mobil tangki, pemerataan sumber air alternatif, sampai mekanisme distribusi air bersih ke wilayah terdampak ya. Yang jelas semoga aja jangan sampai kekeringan ya teman Pro 2 ya, apalagi kantong kering jangan, harus diisi terus.

seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Oke, Cekidel, teman Pro 2. Single dari miliknya Nanda Prima berujung tajam. Apa tuh yang berujung tajam? Kayak berat banget gitu ya, teman Pro 2. Tapi memang kadang ada yang berakhir dengan hal yang tidak kamu inginkan gitu ya. Kayak misalnya udah pengen gitu ya dapat juara, atau mungkin pengen nilainya bagus, tapi ada aja yang gak bisa kamu jawab, jadi nilainya kurang memuaskan. Atau kemarin yang udah daftar sekolah gitu ya, terus belum bisa keterima di sekolah yang kamu inginkan gitu ya, tapi mungkin keterimanya di sekolah yang memang terbaik buat kamu ya, entah itu dari sisi lingkungannya, pertemanannya, terus juga kamu bisa ikut berbagai macam kegiatan juga di sekolah itu gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, teman Pro 2 ya, apapun itu jalani aja dengan penuh semangat ya, kayak aku yang masih semangat untuk nemenin kamu di pagi hari ini ya, karena pagi-pagi harus ada penyemangat yang akan ngebuat teman Pro 2 jadi bisa semakin tahu gitu ya, mengisi liburan itu enaknya dengan kegiatan apa sih ya, teman Pro 2, terus apa juga yang bisa kamu lakukan gitu ya untuk ngebuat liburan kamu berkualitas. Mungkin salah satunya adalah kamu pengen ngelihat karya terbaru atau film terbaru yang memang udah ada promotnya, film yang satu ini ya, itu Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih ada ada sosok yang mungkin kamu bakal lihat kok ada yang beda ya. Ini sebenarnya dalam rangka nambah hype jelang rilis Spider-Man Brand New Day ya, yang kebetulan juga bertepatan dengan Euphoria Piala Dunia 2026 gitu. Jadi Sony Pictures ya itu tiba-tiba ngedrop video promo yang gak disangka-sangka. The one and only Lionel Messi, teman Pro 2, mendadak nongol dan ketemu langsung sama Peter Parker ya, atau Tom Holland. Videonya itu dibuka dengan Peter yang lagi duduk santai di sebuah kafe di New York ya, sambil nelpon seseorang. Di tengah obrolan dia tiba-tiba langsung nyeletuk, "Shut up," gitu ya, "diam," ya, sambil ngeliatin pintu masuk. Dan orang itu di ujung telepon langsung salah paham gitu ya, padahal Peter lagi shock karena yang baru masuk ke kafe itu adalah Lionel Messi. Dan lucunya Messi justru kelihatan lagi nyari seseorang. Pas buka HP ternyata yang dia cari adalah Spider-Man. Dan Peter pun izin pergi sebentar, terus balik lagi beberapa menit dengan kostum Spider-Man lengkap. Ekspresi Messi langsung berubah jadi super excited, begitu sadar siapa yang ada di depan matanya. Dan gak berhenti sampai di situ ya, Spidey ya langsung mengajak Messi keliling New York dengan cara yang iconic, swinging dari satu gedung ke gedung lainnya. Sebelum berangkat, Spider-Man sempat nanya, "You're good with hate ya?" Dan tanpa banyak basa-basi, keduanya langsung terbang menikmati city tour versi superhero ya. Video ini rame banget gitu ya. Ini ada sampai yang spekulasi gitu ya, teman Pro 2, apakah Messi bakalan beneran muncul di filmnya nanti? Nah, kalau menurut kamu gimana, teman Pro 2 ya? Lucu banget sih ini ya, kalau kamu udah ngeliatin videonya ya, video promosi dari Spider-Man Brand New Day.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Mita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
0: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
0: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Frekuensi FM, teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 9 pagi ini aku masih nemenin kamu ya. Dan untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi aktivitas, lagi sibuk-sibuknya di awal bulan, terus juga lagi sibuk-sibuknya liburan ya, pilih-pilih tempat-tempat yang menarik untuk kamu kunjungi ya, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung sehat juga gitu ya, sambil menikmati lagu-lagu dan informasi. Tapi ini informasinya gak jauh dari lagu-lagu juga. Kenapa? Karena ini adalah salah satu platform untuk dengerin musik gitu ya teman Pro 2, yaitu Spotify ya, yang baru aja membagikan temuan baru laporan tahunan Loud and Clear Indonesia 2026 yang dirilis dalam acara di Jakarta gitu ya, Kamis 25 Juni ya. Laporan ini menunjukkan kalau musisi Indonesia masih menjadi favorit pendengar di tanah air, sekaligus makin banyak didengar di berbagai negara loh. Dan sepanjang 2025, sekitar 80% lagu yang masuk ke tangga lagu Daily Top 50 Indonesia ya, itu berasal dari musisi Indonesia. Angka ini menunjukkan kalau musik lokal itu mendominasi playlist pendengar, sekaligus terus mewarnai tren dan percakapan musik di Indonesia. Tapi di sisi lain juga mencatat karya musisi Indonesia semakin mudah ditemukan oleh pendengar baru ya. Sepanjang tahun lalu mereka ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali. Iya, meski sebagian besar berasal dari pendengar Indonesia, musik lokal juga terus mendapatkan penggemar baru dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Filipina, Jerman, hingga pasar internasional lainnya. Dan popularitas yang terus naik ini juga berdampak pada pendapatan para musisi. Royalti yang diterima artis Indonesia dari platform music ya, itu meningkat lebih dari 16% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan sudah lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Ini menunjukkan kalau streaming sekarang menjadi salah satu sumber penghasilan yang semakin penting bagi musisi ya. Menariknya, lebih dari 60% royalti yang diterima musisi Indonesia justru berasal dari pendengar luar negeri ya, termasuk negara Inggris dan Prancis. Ya, artinya musik Indonesia sekarang bukan cuma ramai didengar di dalam negeri, tapi juga semakin dikenal dan diapresiasi oleh pendengar di berbagai belahan dunia. Keren ya, maju terus musik Indonesia dan karya-karya anak negeri gitu ya, dan terus go internasional.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: jack it up.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada ya, untuk kamu yang pagi hari ini udah menikmati aktivitas yang menyegarkan, menyehatkan gitu ya. Apalagi kalau bukan olahraga, teman Pro 2. Tapi ada yang menarik nih ya tentang olahraga, yang mungkin ini juga jadi salah satu olahraga pilihan kamu gitu ya. Enggak olahraga aerobik aja, tapi olahraga otot gitu ya, alias nge-gym, teman Pro 2. Tapi yang lebih uniknya ya, ada gym tapi itu di sebuah masjid, teman Pro 2. Tepatnya di Masjid At-Taqwa Villa Pamulang di Kota Tangerang Selatan, yang punya fasilitas yang enggak bisa ditemui di masjid lain, yaitu gym gratis yang bisa dipakai jemaah maupun masyarakat umum, teman Pro 2. Dan fasilitas ini dihadirkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid DKM sebagai upaya agar masjid gak cuma jadi tempat ibadah tapi juga ruang untuk mendukung gaya hidup sehat. Gym yang dilengkapi berbagai alat latihan beban dan kebugaran yang bisa dipakai tanpa biaya, menurut pengelola banyak jemaah yang mampir olahraga setelah sholat berjamaah. Harapannya fasilitas ini bisa bikin masyarakat makin semangat buat rutin olahraga sekaligus membantu menjaga kebugaran ya, terutama buat para lansia ya. Seluruh pembangunannya juga berasal dari dana swadaya dan gotong royong warga yang ada di sana gitu. Jadi hadirin Jumat yang berotot gitu ya panggilannya, ya ampun. Terus marbotnya juga berotot gitu ya. Aduh, banyak banget nih komen-komen dari netizen ya. Tapi keren banget sih ya, kayak orang di sana tuh lebih peduli gitu ya akan kesehatan gitu ya. Dan selain itu didukung oleh keimanan dan juga ketakwaan. Amin ya. Gimana masjid kamu, mungkin mau ngadain juga alat-alat olahraga seperti ini gitu ya, supaya sehat secara iman dan sehat secara fisik juga.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Check it out, teman Pradua. Masih di Spada ya. Dan jam segini, udah mau jam 10 pagi sih ya. Udah mulai setengah perjalanan gitu ya, aktivitas yang kamu lakukan ya, menjelang jam 10 pagi ya. Hati-hati ya, kamu udah mulai kehilangan fokus. Why? Itu bisa terjadi ya. Ternyata susah fokus, gampang capek, atau otak terasa lemot. Gak selalu gara-gara kurang tidur atau kebanyakan aktivitas ya. Dehidrasi ringan juga bisa jadi penyebabnya. Soalnya hampir 75% bagian otak kita itu terdiri dari air. Jadi kalau cairan tubuh berkurang, aliran darah ke otak ya, kerja sel saraf sampai kemampuan buat mikir dan konsentrasi itu bakal nurun, teman Pro 2. Mungkin itu penyebabnya kamu jadi kayak lemot banget nih jam segini gitu ya. Coba cari air putih. Gak heran kalau misalnya muncul tuh yang namanya brain fog ya, sakit kepala, gampang bad mood, sampai waktu reaksi jadi lebih lambat. Karena rasa haus itu bukan patokan kalau tubuh masih cukup cairan ya. Tubuh seringkali mudah dehidrasi sebelum rasa haus itu muncul ya. Makanya biasain minum air putih secara berkala, teman Pro 2, terutama pas lagi cuaca panas, abis olahraga, terus kamu lagi sibuk seharian ya. Jadi lengkapi ya cairan tubuh kamu, bukan cuma lewat air aja, mungkin lewat buah, lewat sayur yang kandungan tinggi air gitu.

Siapa sih gak suka sama lagu yang satu ini, Twen Pro 2? Lagi hits banget, lagi booming banget, sampai ngebuat kamu lagi pengen pakai sepatu roda gitu ya, pagi-pagi olahraga ya di cuaca yang cerah memang ya. Seharian ini prediksinya Kota Mataram dan sekitarnya, jadi kamu bisa seceria itu gitu ya untuk aktivitas. Dan kamu juga bisa pakai baju yang cerah-cerah gitu ya, supaya makin ngebuat kamu semangat untuk aktivitas di pagi hari ini. Ngomong-ngomong, lagunya yang Rollerblade ini juga ada kolaborasi sama Jebung ya, dan itu keren banget, Teman Pro 2. Yang awalnya itu ikutan challenge open verse gitu, yang berujung diajak kolaborasi katanya ya. Dan gara-gara lagu itu ya, banyak yang ikutan gerakan-gerakan lucunya gitu ya, ikutan challenge-challenge-nya juga ya, dan itu bisa jadi salah satu pengisi liburan kamu yang positif gitu ya, walaupun iseng-iseng, tapi iseng-iseng berhadiah ya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

udah mau jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi itu artinya aku harus segera pamit undur diri dari Spada untuk edisi hari ini. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune. Dan langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: Kemen Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 FM dan inilah informasi selengkapnya. Tim Pramuka Man 1 Mataram kembali mengukir prestasi dengan memborong sejumlah gelar juara pada ajang Kemah Silaturahmi dan Lomba Penjajalan Penggelang Penegak KSPL 3 12 tingkat Bali Nusantara yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin pada 22 sampai 25 Juni 2026 di Bumi Perkemahan Lapangan Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Anjani, Kabupaten Lombok Timur. Dalam kompetisi yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Bali dan Nusa Tenggara tersebut, kontingen Man 1 Mataram berhasil membawa pulang sejumlah prestasi, yakni juara 1 pertolongan pertama gawat darurat PPGD Putri, juara 2 PPGD Putra, juara 2 Mapping Putra, dan juara 2 video dokumenter. Juara 3 lomba keterampilan baris berbaris tongkat LKBBT, dan juara 3 Scott Muslim Scott SMS Putra, dan juara 3 Yel-Yel, juara 3 Hasta Karya, serta juara 3 Scott Game Putri. Prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi pembinaan ekstrakurikuler pramuka di Man 1 Mataram yang selama ini mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, dan karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan kepramukaan. Pembina Pramuka Man 1 Mataram lalu Syaiful Hidayat mengatakan keberhasilan tim merupakan hasil dari latihan dan disiplin, kekompakan, serta kerjasama seluruh anggota selama menjalani persiapan menghadapi kompetisi. Keberhasilan pada ajang KSLP 312 Bali Nusra juga menjadi bukti bahwa semangat kepramukaan terus tumbuh di kalangan siswa Man 1 Mataram sebagai wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan jiwa kebersamaan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk diwujudkan. Hal itu disampaikan Menpora Erick usai menerima kunjungan Save the Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu. Audiensi dilaksanakan di Geraha Kemenpora, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi penting untuk menyamakan pandangan serta target yang sama menuju ajang pesta olahraga Asia tersebut, sekaligus memahami kebutuhan yang diperlukan agar para atlet dapat tampil secara maksimal. Todo Tua juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam mendukung kesuksesan persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: 101.2 FM Teman Pro 2. I knew it, I knew you. Spesial untuk Teman Pro 2 yang masih stay tune di sini ya. Dan senang banget Dini masih nemenin kamu juga untuk edisi hari Kamis 2 Juli 2026 ini dengan informasi-informasi seru pastinya bakalan hadir sampai siang nanti. Dan kita sudah ada di Pro 2 Hitlist di mana Teman Pro 2 pastinya akan menyimak lagu-lagu yang keren-keren ya. Udah ada hitsnya yang di set di sini, listnya sudah ada. Kamu bisa milih lagunya Lovey, mungkin yang Mad Woman, atau Rio yang Sumpah Mati, atau lagu terbarunya Tulus yang Teh Hijau. Siapa yang mau dengerin? Untuk Teman Pro 2 yang penasaran banget sama lagunya seperti apa, atau lagunya Adrian Khalif nih yang 2001 kali. Ini juga lagi banyak yang dengerin. Ada juga single terbarunya Gracie Abrams yang Hit the Wall. Nah, pernah gak sih kamu dengerin? Atau untuk theme song Piala Dunia 2026 FMX dan Bia yang judulnya Energy. So Teman Pro 2, pastikan Teman Pro 2 untuk stay tune terus di Pro 2 Hitlist. Dini bakalan kasih kamu singlenya dulu. Pastikan Teman Pro 2 yang masih semangatnya itu pol banget deh untuk edisi hari ini. Pengennya itu seru-seruan sambil dengerin lagu-lagu yang ada di Pro 2. Itu pasti bakalan seru banget sih. Jadi ya udah Teman Pro 2 stay tune dan ditunggu ya untuk kamu yang pengen banget dengerin lagu favorit kamu hanya di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Azteca, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Mau lagunya Sabrina Leonard aja yang haha, makasih. Oke, makasih juga untuk kamu. Next, ada siapa lagi nih ya? Ini ada Kai. Kai lagi nih, pagi Kak Dini. Aku Kaila dari Berbinar. Oh, Berbinar ini kalau gak salah adalah fansnya Sabrina Leonard gitu loh, teman berdua. Mau dengerin lagunya Sabrina yang judulnya haha aja. Makasih ya Kak Dini sebelumnya. Oke, makasih juga untuk Kai yang udah ikutan lagi. Terus ada siapa lagi nih? ini siapa nih ya? Oh, ternyata dari coba Mina. Oh, Mina. Ya, Mina mau dengerin lagunya Adrian Khalif dong yang 2001 kali ya, Kak, diputerin. Oke, nanti dicariin lagunya dulu. Terus juga ada Sinta, Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Gracie Abram aja yang Hit the Wall. Boleh lagunya kamu request, dan kalau teman Pro 2 juga kayaknya pengen dengerin entah itu lagunya emang karena yang kamu banget misalnya, terus ada di hits-hits yang udah dinilis ya, boleh juga. Atau kamu ada lagu yang emang kamu pengen dengerin karena itu tadi lagunya kamu banget, terus ya kamu pengen dengerin lagi di hanya di Pro 2. Ya udah, masih ada waktu lah ya, masih panjang waktunya sampai di jam 12 siang nanti, teman Pro 2. Yang satu ini kita dengerin dulu single terbarunya Adrian Khalif yang rilis di kayaknya di bulan Mei yang lalu ya, teman Pro 2 ya. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yang satu ini teman Pro 2 merupakan theme song untuk FIFA World Cup 2026 with Energy FMX featuring Bia. Spesial untuk teman Pro 2 yang energinya luar biasa banget ya mengikuti perkembangan dari Piala Dunia 2026 karena memang semakin panas aja. Gimana nih dengan pertandingan tadi pagi ya, pagi ini gitu. Kayaknya seru banget antara Amerika melawan Bosnia yang akhirnya meloloskan Amerika ke babak 16 besar. Wow, tuan rumah lolos ke 16 besar sih ya pastinya makin seru ya karena enggak boleh sampai enggak masuk final lah. Karena tuan rumah gitu. Terus ada juga Belgia yang sama Senegal di mana Belgia itu berhasil meraih poin lebih tinggi yaitu 3-2 ya. Dan ada Inggris juga dengan 2-1 melawan Kongo gitu teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang udah siap banget dengan pastinya banyak banget rencana-rencana untuk nobar misalnya sama orang-orang tercinta. Boleh ya kalau misalnya nobarnya ini juga bikin kamu jadi lebih erat aja gitu sama teman-teman, sama saudara ya kan. Well, Dini masih bakal nemenin kamu dan Dini masih punya beberapa lagu juga yang sudah Dini list ya. Ada yang request-request nih kayaknya. Request lagi ada Cindy, di mana Cindy? Pagi Kak, kalau lagi open request atau ada list lagu pop Indonesia, aku boleh request dong lagunya Bernadia yang Rabun Jauh. Oke, ditunggu aja. Ada juga dari Salima yang katanya pengen banget dengerin lagunya Salma Salsabil aja ya Kak. Oke, yang mana tuh? Yang Hacu aja mau gak? Yaudah ditungguin aja lagunya. Terus ada Indah, Kak Dini aku ikutan lagi dan pengen banget dengerin lagunya Ariana Grande yang terbaru. Yang terbaru itu judulnya Hate That I Made You Love Me yang rilis di bulan Mei kemarin teman Pro 2. Jadi masih baru banget sih untuk teman Pro 2 yang udah pengen banget dengerin lagunya, pengen kayaknya bernostalgia dengan lagu-lagu tertentu misalnya. Dini masih ada waktu lah ya sampai di jam 12 siang, jadi masih boleh untuk request lagi.
1: Teman terbaik kamu
0: Pro 2 FM Mataram.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
4: Tugas tadi belum kelar.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Single terbarunya Ariana Grande, teman Pro 2 ya. Spesial untuk kamu yang masih stay tune di sini, dan waktu dini masih lagi 1 jam nih untuk nemenin kamu. Ada yang udah ikutan lagi, ada Ara nih. Halo Kak Dini, aku Ara dari Berbinar. Boleh enggak dengerin lagunya Rumah Sakit yang judulnya Kuning? Waduh. Sebentar dicariin ya. Kayaknya ada deh, ditunggu aja, oke? Okay? Terus yang penting bukan kamu yang lagi sakit nih, teman Pro 2, sehat-sehat semua ya. Next ada WTR. Oh, bukan WWC ataupun bukan WFH ya, tapi WTR ini. Mungkin namanya Witra ya. Kayak Dini, oh ternyata namanya Witri. Ini Witri ya. Aku mau dengerin lagunya Perunggu yang Gemilang. Boleh, boleh. Lagunya Perunggu yang Gemilang. Terus ada juga Diandra yang katanya pengen dengerin lagunya BTS dong yang Swim, Swim. Ada yang hobi swim gak sih? Jadi pas banget deh lagu itu untuk kamu. Kayaknya diciptakan oleh BTS untuk kamu kali ya, lagu Swim Swim ini. Oke, ditunggu aja lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen banget dengerin lagu-lagu favoritnya, masih ada waktu lah ya pastinya. Dan Dini juga sebentar lagi akan baca bacakan yang memang udah kayaknya gak sabar gitu dibacain requestannya, apalagi diputerin lagunya. Makanya langsung aja kali ya Dini kasih lagunya untuk teman Pro 2. Dan untuk yang masih pengen ikutan lagi, okay, masih ditunggu pokoknya sampai jam 12 siang. Jadi jangan sampai kamu lewatkan ya teman Pro 2. Semangat terus.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Single yang satu ini teman Pro 2 merupakan single comeback dari BTS ya, setelah wajib militer mereka selama 2 tahun. Dan singlenya ada di album Arirang, di mana setelah mereka udah kayak bisa dibilang merumuskan album Arirang ini gitu, langsung world tour atau tour dunia, termasuk juga nanti akan ke Indonesia tepatnya di bulan Desember selama 3 hari. Oh, ada yang udah keep tiketnya belum? Dan ada yang masih berharap sih ya, semoga bisa tetap dapat tiketnya, tapi hati-hati ya teman Pro 2, misalnya dengan scams, dengan penipuan juga gitu. Jadi kalaupun kamu belinya lewat tangan kedua, itu harus dipastikan benar-benar kalau dia emang punya tiketnya ya. Oke, teman Pro 2, Dini mau lihat dulu untuk yang udah ikutan lagi di Pro 2 Hitlist, ada siapa nih? Halo Kak Dini, halo juga. Oh, dari Una. Una mau dengerin lagunya Somber yang Potensial, boleh gak? Boleh dong. Terus ada Lia yang katanya pengen banget dengerin lagunya Afgan yang Silahkan. Oke, silahkan didengarkan sebentar lagi karena Dini punya lagunya. Terus juga ada siapa lagi nih? Oh, ternyata ada Ara. Ara pengen banget nih dengerin lagunya Raisa yang Ternyata Tanpamu Cantik. Oke deh, cantik. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus, dan pastikan untuk request lagu ya, karena emang waktunya nih sampai jam 12 siang aja. Setelah ini gak bisa ya. Jadi ya udah, Dini langsung aja deh untuk teman Pro 2 yang masih semangat aja dengan aktivitasnya yang luar biasa untuk edisi pagi hari ini. Dan kalau misalnya teman Pro 2 mau siap-siap beristirahat, waduh, masih ada waktu untuk mengejar atau menyelesaikan setiap aktivitas ataupun rutinitas ataupun deadline yang udah kamu susun ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua Nabila Taqiyah Cegil yang satu ini spesial untuk siapa tadi yang request? Ya pastinya semoga seneng ya. Dan istilah Cegil ini kan emang muncul karena media sosial juga nih teman berdua. Kayak kalau in positive way, Cegil itu ibaratnya adalah cewek gitu yang kayaknya akan menentang apa saja challenge-challenge yang ada gitu untuk terus meraih goalsnya. Kayak gitu aja ya, bukan Cegil arti sebenarnya. Oke, kita

dulu ini dari Cimi. Halo Cimi, siang Kak Dini, aku Cimi dari Berbinar. Izin request lagunya Sabrina Leonor lagi dong Kak, yang judulnya Haha. Makasih sebelumnya, makasih juga buat Cimi. Terus juga ada Ara yang katanya, halo Kak, selamat pagi menjelang siang, boleh gak dengerin lagunya Lombok yang ada kamunya? Oke. Ini kayaknya langsung Dini puterin deh nanti ya. Dan untuk teman Pro2 juga yang pengen banget dengerin lagu-lagu lainnya nih, masih ada waktu sih lumayan sampai di jam 12 siang nanti. Dan Kai tadi juga yang minta lagu terbarunya Tulus. Oke, nanti diputerin. Ini sih benar-benar hits, bisa dibilang new entry banget sih di Pro2 ya, karena emang rilisnya itu 30 Juni kemarin. Setelah 4 tahun Tulus gak ngeluarin album, akhirnya di pertengahan 2026 ini akhirnya dia ngeluarin single dulu ya, yang mungkin aja nanti menjadi keluaran album terbarunya. Kita tunggu aja.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: ada titik titik.
1: Waduh, Dini udah menuju ke jam 12 siang aja teman Pro 2. Padahal masih pengen loh nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan bacain requestan kamu. Karena rasanya Dini disapa juga nih ya. Kalau di Pro 2 Hitlist. Thank you untuk kamu yang udah ikutan. Udah banyak banget yang request-request lagu ataupun yang memilih lagu-lagu yang ada di list Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Tapi kayaknya Dini harus ke gelaran lainnya, itu Santai Siang ya sebentar lagi. Yaudah teman Pro 2 yang masih semangat banget, aktivitasnya juga banyak banget hari ini, sampai kamu jadi bingung banget ya mau kerjain yang mana gitu. Ditemenin sama Pro 2 dong, pastinya bisa semuanya terselesaikan ya. Apalagi yang udah gak sabaran banget pengen istirahat siang dan juga pengen kayak mencoba kuliner-kuliner yang ada di Lombok tercinta ini, termasuk juga mungkin sebentar lagi kita bakalan ngobrol sama salah satu UMKM masih muda ownernya, terutama untuk kamu yang suka banget dengan bisnis kuliner, kamu pengen tahu rahasianya seperti apa sampai viral nih bisnisnya, pastikan kamu stay tune terus di 104 Komodo FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

2. Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dini hadir lagi untuk nemenin teman Pro 2 ya di Santai Siang kali ini. Wow, kalau Santai Siang ya pastinya sudah di Muda Kreatif. Dan untuk edisi kali ini Dini gak sendiri seperti biasa ya. Dini mau kasih kamu untuk ngiler-ngiler sedikit karena kita udah di Muda Kreatif yang bakalan ngasih kamu informasi mengenai UMKM, pelaku industri kreatif ataupun ekonomi digital. Dan seneng banget siang hari ini ada yang bakalan cerita seperti apa usahanya yang viral ini ya. Cerita apa di balik usahanya yang viral. Ada Kak Dimas Firman Ramadan. Halo Kak Dimas.
1: Halo.
0: Selamat
1: Kak
0: siang.
1: Dini, selamat siang.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Gak sendirian ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada yang cantik di sebelahnya. Ada Kak Tri Sutresni. Kak Tri Sutresni ini Head of Business Operation and Strateginya.
2: Betul.
0: Dari Kebablasan. Yeay. Welcome to Pro 2 ya. Ini senang banget ya kedatangan Kebablasan. Ini cabang kelimanya ya? Bukan.
2: Bukan.
0: Dia emang Kebablasan 5 apa gimana ini?
1: Dia Kebablasan.
0: Oh,
1: cuman
0: gitu.
1: Karena kita dari dulu setiap sholat kita tutup, makanya terjadilah dia 5 itu.
2: 5 waktu sholat.
0: Ya ampun. Iya, karena waktu ngobrol aja ya kemarin ya sebelum kesini kan bisa dibilang tuh kayak ditanyain dulu nanti ada waktu sholat nggak gitu, ada jeda waktu sholat nggak gitu sama Kak Dimas ya. Keren banget sih, jadi semakin percaya nih karena nggak pernah ninggalin sholat dan sholat itu jadinya usahanya viral banget teman Pro 2 ya. Untuk teman Pro 2 yang penasaran banget karena pernah belanja ya, pernah mencoba di kebab viral Mataram ini. Nah, ada dua orang di balik usaha ini ya yang hadir. Katanya spesialis perut lapar. Oke. Boleh di spill sedikit nih dari Kak Dimas dulu ya,
1: boleh,
0: selaku
1: boleh,
0: ownernya sendiri gitu. Seperti apa sih sebenarnya awal mula dari hadirnya Kebab Belasan ini? Silakan Kak Dimas.
1: Jadi gini, Kebab Belasan 5 ini dia sekedar kita hanya jualan kebab awal mulanya, Mbak Dini. Ya, jadi kita hanya jualan kebab. Gimana sih Kebab Belasan ini? Gimana sih kebab ini gitu kan? Tapi ternyata di banyak pendagangan kebab ini itu hanya dimunculkan hanya kebab Turki, kebab Qatar gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, ketika misalkan kita sampai sekarang ini, gimana sih supaya ada di Indonesia ini nih kebab gitu. Nah, khususnya saya kan asli dari Jawa Barat, jadinya saya bilang oh ini nih Kebab Belasan aja gitu loh.
0: Oke, bikin jadi, aja deh gitu.
1: Betul.
0: Biasanya kuliner Jawa Barat kan banyak yang enak ya. Kayak bumbu-bumbu Indonesianya tuh Indonesia banget gitu.
1: Betul banget Kak.
0: Jadi Kak Dimas emang asalnya
1: Jawa Barat.
0: Berarti pendatang ke Lombok.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti emang kayak pengen usaha apa ya di Lombok gitu.
1: Betul.
0: Jadi pilihannya ini pada kebab.
1: Betul.
0: Berarti wah.
1: Dulu sih sebenarnya pengen semacam kayak pisang sih.
0: Okay.
1: Tapi karena perjalanan yang sudah Allah takdirkan, ya alhamdulillah jadilah Kebab Belasan 5 ini.
0: Akhirnya viral ya. Terus bagaimana akhirnya berkenalan dengan Kak Tri?
2: Oh iya. Jadi Kak Dini, saya itu mulai bergabung di Kebab Belasan 5 ini ketika bisnis ini mulai memasuki fase pengembangan yang lebih serius ketika lagi naik-naiknya nih Kak Dini, betul. Jadi di sini fokus saya itu dalam membangun sistem yang lebih terstruktur, mulai dari proses rekrutmen, kemudian pengembangan SDM, penyusunan SOP, evaluasi operasional, hingga membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan saling mendukung tentunya Kak Dini.
0: Ya pastinya dong ya.
2: Betul.
0: Saling support ya.
2: Betul.
0: Dan sudah dipercayakan kepada Kak Tri ini sampai akhirnya bisa viral sekarang. Teman Pro 2 mungkin mau kepo ini ya, Kebablasan di Instagram Instagramnya kebab underscore belasan 5. Jangan lupa 5 ya.
2: Betul tadi.
1: Itu dah kuncinya.
0: Iya, itu kode sebenarnya.
1: Kode,
0: ternyata
1: ya?
0: Angka 5 itu kode banget nih bagi Kak Dimas. Tepatnya ini kan berada di mana di lokasinya, lokasi kebabnya?
1: Di Pagutan Pesongoran, Mbak. Di Jalan Bung Karno.
0: Okay.
1: Pagutan.
0: Yang rame banget itu ya.
1: Iya, pasti tahu lah.
0: Pasti kelihatan dari jauh ini
1: iya,
0: dia kebab.
1: Pokok dari jembatan jangan sampai kebablasan deh. Ada di sebelah kiri deh tuh.
0: Iya, jangan sampai juga makannya kebablasan banget banyak. Awal mula namanya Kebablasan nih.
1: Awal mulanya.
0: Iya.
1: Awal mulanya itu awal iya. mulanya itu hanyalah kebab. Kebab. Iya. Ya, apa ini kebablasan ini kenapa nih jadi kebablasan gitu kan? Iya. Ternyata yang saya pikirkan dulu kebablasan ini mungkin kebablasan enaknya, belasan harganya.
0: Oh iya iya.
1: Dan bisa. Insya Allah lah, kebablasan juga sausnya tuh.
0: Pokoknya wow, pokoknya yeah. Karena memang ini juga lucu banget gitu ya, spesialis perut lapar. Betul. Nih tagline-nya ya.
2: Iya, betul.
0: Kebablasan 5 spesialis perut lapar, jangan lupa sholat. Iya kan? Ini salah satu trik marketing apa gimana nih?
1: Iya. Alhamdulillah sih kita hanya mengingatkan aja Mbak. Soalnya okay. banyak kan di Lombok ini juga pun bukan hanya orang Islam aja gitu kan.
0: Yeah.
1: Dulu itu sebelum terjadi kita bersama gitu kan. Itu pun dulu setiap waktu sholat kita tutup Mbak. Jadi yeah. orang walaupun orang agama non Islam pun dia mengikuti. Ternyata kenapa sih gitu kan? Pas dia tahu di sana ada tagline jangan lupa sholat, dia mengerti Mbak. Jadi ya alhamdulillah.
0: Jadi keinget terus untuk sholat gitu ya.
1: Minimal mengingatkan diri sendiri.
0: Minimal. Jadi nggak jualan terus.
2: Iya.
0: Oke, Kak Tri tadi kan bergabung memang mengurus operasional dan betul, strateginya juga gitu. Dan kita tahu banget kalau kebablasan 5 ini kan viral.
2: Betul.
0: Gitu. Ada strategi khusus nggak sih sampai akhirnya bisa viral?
2: Mungkin dari strategi tersendiri itu tentunya ada ya dari segi internal. Tapi untuk viral sendiri tentunya kita nggak ngejar viralnya Kak Dini. Tetapi kita ngejar bagaimana sih agar produk kita itu bisa terus konsisten. Karena kan orang itu kembali karena pertama itu karena rasanya yang enak. Kemudian karena pelayanan yang ramah. Tuh. Nah dari dua poin ini itu yang selalu kita usaha untuk ngedidik nih tim kita untuk tetap mempertahankan dua poin ini seperti itu. Karena kan viral ini tentunya itu dari mulut ke mulut ya biasanya Kak Dini ya. Betul. Jadi kalau satu orang sudah puas itu biasanya tetap direkomendasikan ke temannya, ke kerabat ataupun keluarganya seperti
0: betul,
2: itu.
0: Betul sih. Emang selain dari mulut ke mulut itu juga emang rasanya di mulut enggak bisa
2: lupa.
1: Itulah kenangan
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
0: Dia kan kalau kita lihat juga ada juga gitu misalnya kayak kompetitor lain ya. Betul. Memang menjual kebab. Tapi yang menjadi satu poin penting nih dari kebablasan sendiri ini apa yang membuat akhirnya wah ini beda dengan yang lain?
1: Oh gitu. Kebetulan kalau dari kita Mbak ya, nomor satu emang pelayanan. Pelayanan gimana supaya customer itu balik lagi gitu. Nomor dua itu kita pengen untuk jangka panjang Mbak. Jadi gimana sih cara kita melayani, gimana cara kita marketingnya, gimana cara kita untuk tetap konsisten dari segi rasa dan barang-barang premium lainnya. Ya, jadi kebetulan alhamdulillah kita bergabung sama tim manajemen-manajemen khususnya bateri gitu kan. Jadi dan lainnya itu makanya sampai sekarang alhamdulillah
0: masih bertahan ya. Ya ampun keren banget sih. Dari tahun berapa awal mula kemunculan kebablasan?
1: Awal mulanya itu tahun 2023.
0: Oh, iya. Udah lama kan ya? Dan dari semakin awal. Viral sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Sampai jadi pro 2 loh.
1: Masyaallah.
0: Karena dikurasi.
1: Itu makanya.
0: Iya, oke, dari 2023. Berarti dari awal sama bateri juga gitu.
1: Belum
0: ketemu. Oke. Okay.
1: Bergabung itu di tahun 2026 awal. Jadi saya rintis itu 2 tahun yang lalu. Terus bertemu di 2026 dengan skema yang Allah takdirkan.
0: Nah, apa ya lebih wow pastinya ya dan lebih apa ya mungkin banyak strategi-strategi yang sudah dibuat.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Kedepannya Dini yakin nih ada yang bakal dilakuin step-step-stepnya lagi gitu biar
2: betul.
0: Makin kebablasan semua orang.
1: Insya Allah ya.
0: Iya. Tapi Kak Dimas ada nggak kayak cara untuk menjaga kualitas rasa? Kan kita tahu banget ya rasa itu yang paling penting nih kalau bisnis kuliner biar orang balik lagi kayak kata Kak Dimas. Nah caranya untuk menjaga kualitas rasa kebablasan ini seperti apa?
1: Terutama kita bikinin dia SOP Mbak. SOP gimana caranya supaya dia tetap konsisten dari segi rasa, naruh tempatnya, naruh sausnya, naruh semuanya. Jadi itu tetap harus kita benar-benar kita didik dari awal gitu. Terus dan barang premium-premium yang apa yang kita lakukan, apa yang kita resep yang tersedia.
0: Pokoknya
1: itu
0: premium dan apa ya, pilihan ya.
1: Iya betul, oh, betul. Okay. Jadi itu resep yang mama beri lah.
0: Oh, serius? Itu emang kayak dari mamanya Kak Dimas gitu?
1: Kebetulan okay, yang salah satunya yang alhamdulillah semoga Allah
0: memberikan perancaran ya.
1: Ya kebetulan almarhum juga jadi ada namanya Pak Untung dulu Mbak, beliau yang ngasih juga resep semua. Semoga almarhum diterima oleh badan dan peniskan dosanya Mbak ya.
0: Amin.
1: Jadi itulah dari resep-resep awal yang apa? Iya awal mulanya juga.
0: Ini gitu, resep keluarga, orang terdekat,
1: iya,
0: rahasia ya, nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Oke oke, luar biasa sih, apalagi sepertinya memang ada filosofi tersendiri gitu ya. Sepertinya memang ada apa ya, kayak ada keberkahan yang ingin diraih oleh Kak Dimas gitu, terus ketemu dengan Kak Tri juga gitu, betul, menjadi betul, satu betul, tim sampai akhirnya kebablasan bisa bertahan sampai sekarang ya. Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi ya, karena kita bakalan jeda azan sholat zuhur juga gitu. Dan Dini juga bakalan nunggu nih teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga, silakan aja di 0819025000, atau teman Pro 2 yang pengen tanya langsung di ini kita udah share di Instagram juga ya, Instagram @pro2fmmataram. Jadi boleh komen kalau mungkin kamu yang punya pertanyaan seputar dunia bisnis, strategi membangun brand, atau pengen lebih tahu lagi ya seperti apa strategi-strateginya, karena masih betul, banyak banget sih yang bakalan kita tanya-tanya nih dari Kak Dimas dan Kak Tri untuk edisi siang hari ini. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Teman Pro 2 balik lagi. Dini masih nemenin kamu di Muda Kreatif. Untuk edisi hari ini kita akan mendengarkan cerita viralnya kebablasan. Yeay, masih bersama dengan Kak Dimas dan Kak Tri. Aduh, alhamdulillah ya, kebablasan ini benar-benar luar biasa sih. Karena namanya kebablasan 5. Tadi nyangkanya itu kebablasan 5, kenapa harus angka 5? Apakah angka kelahirannya Kak Dimas? Angka spesialnya kah? Ternyata maksudnya adalah supaya selalu menjaga sholat 5 waktu tuh ya. Karena tagline-nya itu aja adalah kebablasan 5 spesialis perut lapar, jangan lupa sholat. Nah, itu keren banget. Oke, Kak Dimas, pernah enggak sih ada rasa kayak mau menyerah gitu, kayak aduh jenuh nih gitu. Selain kebab mungkin pengen cireng mungkin.
1: Cireng. Ya, film-film di Jawa Barat lah gitu.
0: Jawa Barat gitu. Atau gimana nih Kak Dimas, kalau misalnya ada teman Pro 2 yang udah bikin usaha tapi di tengah jalan tuh kayak ada rasa bosan, ada rasa ingin menyerah. Kak Dimas pernah gak ngerasa
1: gitu? Pernah sekali Mbak, apalagi lagi kita lagi merintis itu. Kita bukan hanya mendapatkan keuntungan di sana. Kadang kala ada keboncosan, kadang kala ada namanya kita gak hitung HPP dulu. Jalan aja, tekad aja gitu loh. Cuman pas udah masa sih nyerah ya gitu loh. Jadinya sampai sekarang kita, Allah aja sudah berikan kok, kenapa kamu semacamnya nyerah gitu loh. Makanya kita tekankan, Allah mudahkan lah gitu. Sampai sekarang alhamdulillah.
0: Berarti intinya tuh optimis terus ya.
1: Optimis banget.
0: Pasti Allah akan bantu. Betul. Gitu intinya kan.
1: Okay. Dengan usaha, dengan doa, dengan tawakal, dengan ikhtiar, dan sekalipun sekarang sampai sekarang ya, dengan strategi-strategi yang dibantu sama Mbak Tri, ada samanya komisaris saya namanya Muhammad Indram Chandra Gunawan juga, dan lain-lainnya lah gitu.
0: Iya, dengan tim ya, terutama ya. Kalau ngobrolin juga soal tim, menjaga supaya tim juga tetap mood nih, ayo kita jalan bareng. Itu seperti apa tuh? Kalau dari Kak Dimas dulu,
1: pastinya kita beri semacam pas lagi jalan, ayo nih kita tumbuh bersama gitu loh. Kita berkembang bersama. Saya gak bisa sendirian. Saya bisa sendirian aja melakukan itu. Tapi kalau misalkan dengan bersama-sama kita melakukan itu, kita

0: Pasti akan jaya. Kita pasti akan bisa mencapai apa yang sudah ditujukan gitu loh.
1: Iya, jadi emang terus terpacu kayaknya Kak Tri ya.
2: Betul.
1: Kak Tri sendiri kan baru masuk di awal tahun ini
2: ya,
1: juga
2: betul,
1: gitu
2: Dini.
1: baru ketemu gitu kan sama Kak Dimas. Sampai akhirnya tertarik, oke gitu. Saya mau nih jalan di kebablasan 5 ini tuh seperti apa? Apa motivasinya juga gitu?
2: Oke, baik. Tentunya mungkin dari saya sendiri itu lihat prospek kedepannya Kak Dini ya. Saya lihat dulu nih kebablasan 5 ini bagaimana sih kedepannya, sehingga dari yang setiap hari saya cari tahu, bakal ada harapan nih kedepannya seperti itu Kak Dini. Dan tentu saja mungkin dari pekerjaan saya sebelumnya dalam pengelolaan SDM juga, dan sejalan dengan keinginan saya juga mungkin mau gimana ya, memperkerjakan banyak orang ya Kak Dini ya. Betul, karena salah satu harapan kita di kebablasan 5 itu bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa membuka lapangan kerja yang lebih banyak juga bagi banyak orang. Karena dari beberapa hal tadi itu sejalan dengan harapan saya juga, makanya saya memutuskan untuk bergabung di sini Kak Dini.
1: Jadi udah satu visi dan misi. One mission.
2: Betul Kak Dini.
1: Mau mempekerjakan orang yang pastinya juga ini mereka mau dikemanain gitu ya, kalau enggak
2: sekali.
1: Ayo bareng-bareng
2: betul.
1: Ya as a team ya kan. Wah keren banget sih, makanya bisa bertahan sampai sekarang nih teman-teman. Kalau kita masuk ke menu-menunya nih, yang menentukan menu dari awal, menu-menunya apa aja mungkin bisa di-share?
0: Kalau untuk yang awal mulanya, yang terbest seller juga ada namanya. Ini menu lama, best seller sekali, nomor pertama itu. Itu namanya kebab besar. Itu hampir 4.000 per bulannya.
2: Wow, 4.000 per bulan.
0: Sekarang iya betul.
1: Namanya kebab
0: apa? Kebab besar.
1: Kebab besar. Oke.
0: Dan menu yang kita akan tagline kan sekarang ini, yang kita akan bangkitkan itu namanya kebab sultan. Dia beda hanya 5.000, tapi dia akan terbesar juga sekarang. Sekarang sudah 3.600-an dia lakunya sekarang.
1: Sebulan aja.
0: Sebulannya.
1: Makanya timnya tadi udah berapa orang tadi timnya itu?
2: Sudah 32 sampai saat ini.
1: Wow, keren banget.
2: Betul Kak Dini.
0: Tapi emang kalau mau menu yang paling pas, paling best seller, paling relate, itu namanya ada namanya kebab istimewa. Nah, ini dah yang pernah kita bawakan.
1: Bedanya. Bedanya apa? Nanti mungkin Kak Vero bisa di shoot-shoot juga di sini. Apa bedanya kebab istimewa, kebab besar dan kebab sultan ini?
0: Jadi, kalau kebab besar tuh kita gimana caranya supaya mengkombinasikan antara ayam sama daging ini.
1: Jadi dua-duanya ada, ayam dan daging?
0: Ada, ayam dan daging. Kalau kebab sultan ini, dia khusus daging. Karena kebanyakan orang katanya gak suka ayam nih, gitu kan. Kita bikin dia lebih lagi, Mbak. Jadi dia itu daging, plus daging yang inilah yang menu akan terbest seller untuk saat ini, gitu loh.
1: Wow.
0: Kalau yang istimewa ini, dia yang sekonvernya semua Mbak. Jadi dia ada isiannya kentangnya, ada sayurnya, ada telurnya, ada sosis jumbonya, ada ya ampun, dagingnya, ada
1: banget.
0: Ayamnya. Kalau kita sebut ini udah pesena dah.
1: Sangat-sangat luar biasa ini. Satu lagi berarti kebab istimewa ya?
0: Kebab istimewa.
1: Itu seperti apa?
0: Itu dia.
1: Itu ya, kebab istimewa. Itu. Ya, terus betul. Kebab besar.
0: Kebab besar itu daging plus ayam.
1: Yang plus ayam, oke.
0: Kalau yang kebab yang akan kita naikkan, itu ya kebab sultan namanya nih. Ini full daging dan yang Mbak.
1: Daging itu segi. Iya. Jadi ada perbedaannya karena memang dari isiannya itu beda.
0: Betul.
1: Lebih full yang kebab istimewa paling.
2: Betul.
0: Betul sekali.
1: Tapi sebentar lagi yang ngegong banget kebab sultan ya.
0: Insyaallah.
1: Oke. Dan harganya juga sangat terjangkau sih ya.
2: Terjangkau.
0: Belasan semua lah.
1: Iya, ya ampun, belasan. Karena kebab belasan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi belinya kebab belasan. Harus siapin kantongnya, harus terisi.
0: Semoga dengan tim-tim PCI kita juga benar-benar kebab belasan.
1: Kebab belasan. Kalau dari level pedasnya ada nggak?
0: Ada banget, Mbak.
1: Oke, itu seperti apa kalau dari?
0: Jadi kalau misalkan dari segi saus kita.
1: Sausnya ya.
0: Mungkin bisa jadi sampai se-Indonesia ini enggak ada yang hampir sama ini.
1: Oh ya. Itu bikin sendiri juga sausnya?
0: Betul, ngeracik sendiri.
1: Racikan sendiri. Yang tadi resep dari orang tua bukan?
0: Dari almarhum ini.
1: Dari almarhum. Oke.
0: Dari itu kita compare dan itu kita kombinasi gimana caranya supaya ini nih level pedas ini tidak ada yang bersamai. Iya. Di semuanya dah. Mungkin di Lombok ini nomor satu mungkin ya. Sama. Karena kalau pernah dicoba gitu kan, itu sampai nendang, Mbak.
1: Sampai enggak pernah lupa rasanya.
0: Insyaallah.
1: Ini aja kayak terasa lagi gitu loh. Oke, oke. Jadi itu dia ya, sausnya khusus dibuat khusus.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Nah,
1: dengan bahan-bahan pilihan juga tadi.
0: Premium semua,
1: tuan produknya, dengan banderol harga yang belasan itu tadi ya. Oke. Okay. Ini bisa makan on dining gitu enggak sih? Makan di tempat juga atau bisa take away aja? Ini sekarang udah ada di ini juga ya, bisa kita pesan online juga sih pastinya.
0: Betul. Karena kita sekarang dulunya gerobakan, kita jadiin outlet. Sebenarnya itu outletnya tuh kecil.
1: Yeah.
0: Kita hanya coba-coba aja, tekad saja gitu.
1: Tekad,
0: kan.
1: Tekad, ya ampun.
0: Ketika pas sudah ini jalan, alhamdulillah sekarang malah jadi apa yang kita usahakan bersama, kebetulan bergabung sama tim manajemen semua. Jadi sampai sekarang menghasilkan apa yang telah kita usahakan gitu.
1: Okay.
0: Dengan visi misi yang bersama gitu. Mampak bisa gimana sih anak-anak muda ini jangan sampai pengangguran loh gitu.
1: Yeah,
0: kan.
1: Jadi itu dia.
0: Jadi supaya ada motivasi untuk saat ini belum ada tempat untuk makan di tempat. Tapi kalau hanya makan di tempat bisa aja gitu.
1: Bisa
0: loh.
1: Aja soalnya kan lumayan gede ya.
0: Betul.
1: Maksudnya cukup
0: kalo,
1: lah.
0: Cukup. Kalau misalkan dia enggak takut keramaian, enggak bisa dia makan di sana karena rame banget gitu.
1: Karena orang antri.
0: Aduh, yeah, antri yeah, banget ya, Mbak. Jadinya insyaallah antara 6 bulan ke depan kita akan sediakan outlet yang bisa sampai makan di tempat.
1: Waduh, kita tunggu ya. Gimana nih Katri, kan sampai kalau sebulan itu ribuan ya produksian.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, bagaimana supaya alur dari produksi hingga pendistribusian hingga sampai ke tangan loyal customer-nya everyday. Itu gimana prosesnya? Hektik enggak atau gimana Katri?
2: Hektik banget ya, Kak.
1: Oh ya, serius?
2: Betul.
1: Okay.
2: Apalagi tantangan terbesar saat viral itu dari ekspektasi orang ya Kak Dini. Bagaimana sih rasanya kok bisa viral ya? Nah dari situ tentunya kita dari tim manajemen itu menjaga pertama dari segi kualitas rasa. Nah dari bahan, mulai dari bahan-bahan, di sini kita bekerja sama dengan beberapa supplier, dengan supplier yang tentunya terpercaya, agar bahan baku kita itu bisa menghasilkan bahan baku yang premium ya Kak Dini. Kemudian bahan-bahan yang sekiranya segar. Nah saat pendistribusian ke outlet itu biasanya tetap kita double check terlebih dahulu, quality check dulu. Ini produknya segar nggak? Ini produknya layak nggak dipakai? Seperti itu, sehingga yang nyampe di tangan konsumen itu merupakan produk yang terbaik dari kami. Seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada quality kontrolnya.
2: Betul.
1: Itu harus dijaga banget ya. Dengan tim yang sekarang, yang tadi katanya Kak Dimas kan coba-coba tuh. Masa sih coba-coba, gak mungkin banget. Karena udah 32 orang timnya.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah ribuan pieces per bulan ya kan. Nah next nih, goals kedepannya ada lagi gak? Mungkin
2: tentu
1: mau diungkapin di sini.
0: Pasti insya Allah, Mbak.
2: Pasti
1: selain akan membuka outlet apalagi.
0: Insya Allah mungkin dengan waktu dekat ini, perkiraan 1-2 minggu ini kita akan buka semacam kontainer dulu.
1: Lokasi,
0: ya, lokasinya itu di Kekale sama di Kediri.
1: Nah,
0: di Kekale itu dekat perempatan Kekale, dekat Alfamart. Kalau yang di Kediri itu dekat Masjid Jami.
1: Berarti di Lombok Barat ada ya?
0: Di Lombok Barat.
1: Nanti lama-lama sampai Sumbawa.
2: Amin.
1: Ya kan?
0: Insya Allah.
1: Jadi beneran kebablasannya 5 outlet atau lebih ya kan?
0: Insya Allah.
1: Oke. Aduh, seru banget ya, nanti kita bakalan tanya-tanya lagi teman Pro 2. Untuk kamu yang ingin bertanya juga, jangan lupa langsung aja ya di WhatsApp kita, boleh banget. Tapi kita ke lagu dulu boleh?
0: Boleh
1: ya?
0: Sekali.
1: Kita jeda sejenak. Pastikan kamu stay tune terus di Muda Kreatif.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Teman terbaik kamu.
0: Brodo FM Mataram.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi, Dini masih bersama dengan Kak Dimas dan Kak Tri ya. Dari kebablasan 5, kebapir viral di Mataram. Untuk yang pernah cobain pasti, hah gitu kan. Hah beli ah gitu kan. Tapi emang dari tadi udah diceritainnya sama Kak Dimas sendiri gitu. Sampai akhirnya di titik ini, itu pasti prosesnya kan panjang. Ada jatuh bangunnya gitu ya. Terus akhirnya ketemu tim yang solid juga, sampai akhirnya udah ribuan pieces per bulan dan lain sebagainya. Itu dari semua proses itu, ada pesan gak sih yang pengen banget Kak Dimas ataupun Kak Tri gitu sampaikan ke teman Pro 2 yang ingin memulai usaha? Apa sih yang harus mereka lakukan supaya up terus nih gitu? Betul. Naik level terus, bukannya malah belum apa-apa udah langsung menyerah gitu. Katanya gitu anak-anak Gen Z. Sorry anak Gen Z. Tapi kalau dari Kak Dimas, Kak Dimas dulu ya, terus Kak Tri gitu. Betul. Ada gak gitu sesuatu yang ingin disampaikan supaya teman-teman Pro 2 di rumah ini benar-benar terinspirasi dan bisa nih kayaknya untuk ngelakuin ini gitu.
1: Kalau dari saya, pertama itu mungkin modal tekad dulu sih Mbak. Iya, Mbak ini. Modal tekad karena apa? Karena kalau misalkan kalian sudah mentalnya tekad, mentalnya kuat dengan skema apapun itu, itu pasti akan dipermudah. Nomor dua, mungkin dengan berdoa dan menciptakan apa tujuannya, apa visinya nih untuk membangun usaha gitu loh. Kalau misalkan visi kalian untuk viral aja, oh berarti sampai viral aja, hanya sekedar viral gitu loh. Tapi kalau misalkan tujuan kita untuk bisa mencapai apa yang visi kita, bisa memperkerjakan banyak orang, bisa untuk bergabung, bermanfaat, mungkin Gojek Grab juga mungkin dia sulit, tapi karena kada kita gitu kan, dia bisa ya mencari nafkah. Betul. Gitu loh. Bisa, pokoknya kita itu pengen menjadi orang yang bermanfaat gitu. Dan modal pertama, doa dan usaha dan tekad itu sih.
0: Nah, jadi niatnya diluruskan. Betul. Ya, kayak sholat. Luruskan niat. Iya. Aduh, thank you Kak Dimas ya. Kalau dari Katri nih,
2: kalau dari saya Kak Dini, pesan untuk anak muda itu yang mau memulai usaha itu jangan menunggu semuanya sempurna dulu untuk memulai. Ketakutan itu tentunya wajar ya, tetapi jangan sampai menghentikan langkah kita untuk mulai. Mulailah dari apa yang dimiliki, kemudian terus belajar, berani mencoba, dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Karena apalagi anak-anak muda itu kebanyakan mulai usaha, gagal dikit aja udah langsung nyerah. Nih Kak Dini ya, betul. Ya mungkin berani aja dan berani. Terus belajar ya.
0: Terus belajar gitu, ada step-stepnya. Betul. Gitu ya. Kalaupun gagal, ayo mau maju dan mau berubah sih ya.
2: Betul.
0: Nah, tadi dari trik strategi dan mungkin juga tadi omsetnya juga disebutkan tadi udah gitu, dan ada tips dan trik dari Kak Dimas dan juga dari Kak Tri. Sekarang di mana nih bisa dapetin kebablasannya?
1: Lokasinya, ya.
0: Lokasinya di mana?
2: Ya, untuk lokasinya kita di outlet utama itu ada di Pesongoran, Pagutan. Mungkin teman-teman yang ada di Lombok taunya Rumah Sakit Kota Mataram ya. Nah, nanti teman-teman bisa lurus dikit dari Rumah Sakit Kota Mataram, ketemu jembatan, pas di sebelah kiri jembatan. Betul. Namun karena kan banyak juga orang-orang yang malas ngantri ya tadi ini ya. Nah, sekarang itu kita
0: praktis.
2: Betul. Sekarang kita sudah menyediakan link untuk order. Jadi nanti melalui link itu bisa order. Betul, nanti akan diproses oleh admin kita dan akan dikirim oleh kurir kita juga Kak Dini. Namun juga ada di online food, Grab Food, Shopee Food, dan Gojek.
0: Pokoknya udah bisa online banget.
2: Betul.
0: Sih ya. Jadi gampang. Kalau misalnya mau pesan juga udah sampai jam 12 malam ya bukanya.
2: Betul sekali, Kak Dini.
0: Keren banget.
1: Karena supaya apa ya, jangan kok cepat sekali kita udah jauh-jauh kita pengen kan. Itu dia. Makanya kita sediakan sampai jam 12 malam ya.
0: Betul.
1: Untuk kita bersama.
2: Betul. Apalagi malam suka lapar ya Kak Dini ya.
0: Apalagi di area Panggutan itu kan rame banget
1: sekali.
0: Tuh. Dan setiap orang tuh pasti ada rasa kayak padahal udah makan sebenarnya tapi kayak kok pengen kebab ya gitu. Pasti ingetnya kebab lasa. Gitu, ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, terakhir ya sebelum kita closing karena kita udah menuju ke jam 1 siang nih teman Pro 2. Kenapa teman Pro 2 harus banget mencoba kebablasan 5? Satu kata. Kenapa? Kenapa kira-kira kebablasan 5? 5.
1: Coba dah dulu.
0: Oke, coba ya. Yang penting mencoba. Sama coba kayak Kadimas kan mencoba awal.
1: Itu maksudnya, Pak.
0: Iya, teman produk juga harus mencoba. Kalau dari Katri
2: terjangkau kan? Karena terjangkau di semua kalangan. Dari segi harga yang paling utama itu terjangkau semua untuk pelajar, mahasiswa, kemudian para pekerja, ibu rumah tangga. Karena dari segi harga itu kita start from 10.000 sampai 30.000 aja sudah dapat isiannya yang jauh lebih lengkap tentunya.
0: Ya harus mencoba deh dari harga 10.000 itu. Terus bertahap.
1: Maka dari itu coba dari awal. Mungkin dari kebab kecil baru kebab besar, baru coba namanya kebab sultan yang baru, baru keistimewa. Kalau misalkan kalian sudah mencoba, pasti kalian akan merasakan gimana rasanya kebab besar pelanggan ini.
0: Lagi gitu, gak bakalan lupa rasanya ya. Dan jangan lupa sholat.
2: Betul sekali Kak Dini.
0: Jangan lupa sholat ya. Thank you ya Kak Dini.
2: Terima kasih Kak Dini
0: sudah hadir siang hari ini, bikin kita semua lapar. Karena spesialis perut lapar. Mungkin teman Produa yang lagi dengerin di jalan ataupun di RR Digital, langsung aja ke outletnya ya, di jalan Bung Karno ya, di Pagutan. Dan juga bisa langsung cek-cek di online gitu kan, bisa langsung order.
2: Untuk promonya
0: ada promo?
2: Banyak sekali Kak Dini. Jadi kita juga ada door prize Kak Dini. Betul. Jadi setiap bulan kita ada door prize. Untuk door prize di Juni kemarin kebetulan kita ada TV, tablet, dan HP. Tapi di bulan Juli itu tidak kalah menarik, kita berikan door prize sepeda ya Mas Dimas ya. Iya, tentunya untuk pelanggan-pelanggan kita. Betul.
0: Untuk yang belanja apakah yang akan dapat?
2: Betul. Cuman belanja aja, tidak ada persyaratan minimal ordernya berapa, sudah langsung bisa mendapatkan undian.
0: Diundi satu kali satu bulan.
2: Betul sekali Kak Dini.
1: Pokok di sana ada nama, tinggal di scan barcode, tinggal diisi linknya, langsung
2: data dirinya. Iya, langsung
0: dihubungi kalau
1: betul. Kita akan live streaming kayak kemarin itu. Jadi kita umumkan secara detail di sana.
0: Buruan betul. Jangan lupa sholat. Biar menang.
1: Insyaallah dengan tagline kita yang baru ini.
0: Iya.
1: Nama ada nama di sana kebab juaranya kebab Nusantara.
0: Jadi di sana
1: gimana supaya kebab belasan ini orang-orang Indonesia lokal ini bisa Nusantara ini ditinggikan gitu. Karena sudah jadi IKN ini.
0: Jangan pindah ya ke IKN. Oke deh, thank you Kak Dimas dan Kak Tri, seru banget ya siang hari ini. Pastikan teman Pro 2 untuk mencoba kebablasan 5.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: datang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Mataram.

104.2 FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu untuk edisi hari ini. Dan Dini senang banget karena pastinya energi orang-orang sekitar itu sering buat kita jadi semangat ya. Termasuk ketika kamu berolahraga. Kalau berolahraga itu, kamu mending sendirian atau rame-rame. Karena kalau sendirian aja mungkin mau olahraga sekalian healing kali ya. Atau kamu senangnya rame-rame biar bersemangat gitu. Biasanya emang klub-klub tertentu atau komunitas olahraga tertentu itu senangnya ramean sih gitu teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih teman Pro 2 di zona olahraga seperti biasa Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi tergres. Kita lihat dulu nih teman Pro 2 dari Piala Dunia di mana Kapten Inggris Harry Kane tampil sebagai penentu kemenangan saat waktu hampir habis. Golnya memastikan langkah ke babak 16 besar setelah menundukkan Kongo 2-1. Awalnya tuh Inggris kayak nyaris gitu tersingkir sebelum penyerang Bayern Munchen ini tampil menentukan si Harry Kane ya. Dia kembali gitu menjadi pembeda dan menggagalkan kejutan bersejarah dari Kongo sendiri teman Pro 2. Jadi memang itu dia ya, momen besar selalu melahirkan sosok penentu kemenangan gitu. Ya enggak sih? Jadi Harry Kane sendiri menyebutkan laga ini sangat luar biasa. Inggris bangkit walaupun menghadapi pertandingan sulit dan akhirnya memastikan kemenangan. Dan pelatih Inggris Thomas Tuchel itu tampak lega usai laga ini dan sangat-sangat memuji penyerang andalannya Harry Kane ya. Dan pastinya inilah yang membuat Inggris bersama dengan Amerika Serikat juga ya untuk edisi kali ini itu lolos ke babak 16 besar termasuk Belgia dan juga Meksiko.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: tuh capek.
1: Eh, jalan yuk.
0: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih. Gimana dong?
1: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
0: Emang ada?
1: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

104,2 FM Teman Pro 2. Balik lagi, Dini masih nemenin kamu untuk edisi hari ini. Dan kita masih di gelaran Zona Olahraga ya. Jadi untuk Teman Pro 2 yang seneng banget karena banyak tim-tim favorit kamu yang lolos ke 16 besar ya. Timnas Amerika Serikat memastikan langkahnya juga setelah mengalahkan Bosnia Herzegovina 2-0. Walaupun harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain aja, tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Yeay. Dan pastinya lini belakang Amerika yang dipimpin tim Rim dan Chris Richards itu mampu meredam setiap peluang. Bosnia Herzegovina beberapa kali memberikan tembakan, tetapi kiper Matt Fris berhasil menggagalkannya. Seru banget sih Teman Pro 2. Kemenangan ini pastinya mengantar Amerika Serikat sebagai tuan rumah nih melaju ke babak 16 besar. Dan nanti pada fase berikutnya tuan rumah akan menghadapi Belgia yang sebelumnya menyingkirkan Senegal melalui babak perpanjangan waktu. Makin seru. Kamu harus menentukan siapa jagoan kamu sekarang juga.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

0: Pertanyaan Pro 2, kalau melihat nih ya untuk Piala Dunia kali ini emang benar-benar seru banget sih. Kayak yang kita nungguin banget nanti untuk 16 besar gitu. Terus udah gitu nanti pastinya yang masuk ke babak semifinal itu siapa? Tapi perempat final dulu ya, kemudian baru ke semifinal, baru ke perebutan juara, baru deh babak final teman berdua. Kira-kira siapa ya? Aduh, pokoknya gak sabar banget sih kalau Dinia. Karena benar-benar bakalan seru banget sih kayaknya ya. Jadi kamu pastikan aja untuk terus nonton, selain nonton melalui TVRI bisa, dan dengerin di RRI, tepatnya di RRI Pro 1. Jadi supaya teman Pro 2 bisa tahu nih kira-kira apa aja tim-tim yang berhak masuk ke babak-babak yang luar biasa ini ya. Oke, Dini mau kayaknya pamit dulu ya, karena udah ke jam, mau menuju ke jam 2 siang. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya, hanya tidur 4 jam sehari, dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Ini masih di sini. Iya, dan siang-siang gini jujur panas banget, terik ya teman Pro 2. Kayaknya boleh deh ngademin diri sedikit lah ya. Cuman aku takut ada yang berpuasa karena ini hari Kamis. Tapi untuk yang enggak puasa mungkin boleh melipir untuk beli es kelapa. Seger banget sih kata aku ya. Di siang yang terik kayak gini diademin dengan air kelapa yang kalau aku sih sukanya cuman yang pakai gula gitu, tanpa sirup-sirup. Atau es dawet ayu, boleh juga sih. Es campur, oh enak juga tuh. Pokoknya semua yang adem-adem di siang hari gini memang yang paling benar sih teman Pro 2 ya. Tapi kalau di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, informasi entertainment juga lumayan ngademin sih. Karena aku bakal kasih informasi seputaran artis-artis kesayangan kamu ya di 1 jam ke depan. Jadi teman Pro 2 yang mau tahu lagi sibuk apa sih artis-artis ini, entar yang bakal bocorin. Wih, kayak punya orang dalam aja ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di Santai Siang.

0: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

dari musisi cantik Olivia Rodrigo, teman Pro2. Ya, jadi Olivia Rodrigo ini resmi mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang dapat beberapa set Lego khusus yang didedikasikan untuk perjalanan karir dari Olivia Rodrigo ya, teman Pro2. Kolaborasi dengan The Lego Group ya. Jadi Olivia Rodrigo ini menghadirkan koleksi Lego Edition Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set bertema musik ya. Jadi ada penampilan panggung yang terdiri dari set momen-momen sepanjang karir ya, kayak ada gitar, terus ada juga apa nih? Aku ngelihat fotonya nih, ada Legonya, bentuknya Olivia gitu ya, orang gitu. Dan itu adalah Olivia Rodrigo. Terus ada juga apa, kayak bunga. Oh, lucu banget kata aku ya. Dan koleksi ini tuh bakal diluncurkan secara global di tanggal 1 Agustus 2026 melalui Lego Stores ya, di lego.com. Jadi kamu gak bisa cari di toko-toko offline sepertinya. Mungkin nanti setelah berapa tahun ke depan baru ada kali ya. Entah itu apa, versi original atau mungkin versi KW. Jadi teman-teman Pro2, pecinta Olivia Rodrigo ya, fans spesial Olivia Rodrigo, menurut aku kamu wajib nabung sih untuk beli ini. Tapi aku gak tahu harganya berapa. Ini ada yang bentuknya kayak bentuk vinil, terus ada yang bentuknya kayak koper untuk mikrofon gitu loh, isi mikrofon, ada gitar, terus ada toa. Ada Olivia Rodrigo yang lagi pegang gitar akustik, lagi pegang gitar elektrik. Wah, benar-benar. Bahkan ada Olivia Rodrigo dengan berbagai macam kostumnya. Oh, kata aku sih ini bagus banget, lucu-lucu banget. Mungkin yang suka ngoleksi Lego wajib banget untuk menambahkan ini ke dalam koleksinya. Kalau aku sih kayaknya cuma mampu beli gitarnya doang, yang mini kecil banget deh.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio

Tolong Pro 2, kamu kira-kira ini lagi nonton apa? Serial, film, atau lagi rewatch apa gitu? Kalau iya kasih tahu ya Ning dong, apa yang lagi kamu tonton teman Pro 2? Karena aku lihat akhir-akhir ini minat nonton film-film series itu lagi ngetrend lagi gitu ya. Sempat agak menurun mungkin minat banyak orang, tapi sekarang banyak yang suka sharing tentang film-film series yang seru-seru. Salah satunya ada yang pernah ngerekomendasiin aku untuk nonton Obsession. Jadi film Obsession ini memang lagi rame banget di mana-mana dan dilaporkan resmi cetak rekor baru usai menggeser Sinners sebagai film live action original dengan pendapatan tertinggi sepanjang dekade 2020-an. Nah, dengan modal produksi yang sekitar 750 ribu US dollar teman Pro 2 atau sekitar 12 miliar rupiah, tim garapan dari sutradara sekaligus penulis dari film ini yaitu Cory Barker ya kayaknya gitu cara bacanya, sukses meraup untung sekitar 371 juta US dollar atau sekitar 6 triliun rupiah. Ini berapa kali lipat teman Pro 2 ya. Dan di box office global ini tuh benar-benar laris banget. Sebagaimana ini tuh dilaporkan oleh Forbes ya teman Pro 2. Dan rekor itu sekaligus membuat Obsession melewati pencapaian Sinners, film arahan dari Ryan Coogler yang sebelumnya mengumpulkan sekitar 370,3 juta US dollar ya. Dan secara global budgetnya itu ada 90 juta US dollar. Lumayan juga. Tapi kalau dilihat dari jumlah produksinya lebih untung Sinners sih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, sama-sama banyak untungnya ya. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang belum tahu filmnya, aku nggak mau sih bacain ini biar kamu penasaran ya teman Pro 2. Tapi yang jelas kesuksesan Obsession ini makin terasa spesial karena sejak awal film ini tuh bukan proyek besar, diproduksi secara independen dengan ekspektasi yang relatif rendah dan filmnya justru berkembang lewat respon positif penonton sampai akhirnya melesat di box office dunia. Selain Michael Johnson dan juga Indy Nayarat ya, film ini tuh juga dibintangin oleh beberapa bintang besar yang pastinya jadi menarik banyak peminat atau pecinta film ya untuk nonton. Apakah kamu juga pecinta film live action teman Pro 2? Kalau iya dan kamu belum nonton Obsession, aku saranin kamu untuk tonton film yang satu ini.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

dikasih informasi tapi waktunya udah habis. Gak apa-apa ya teman-teman. Nanti kamu bisa cek juga di laman rri.co.id biar kamu tahu informasi terupdate seputaran dunia entertainment. Karena di sana nggak cuma berita-berita serius aja kok isinya. Berita olahraga ada, terus berita hiburan juga ada. Jadi langsung aja kunjungi laman rri.co.id ya. Oke, setelah ini bakal kasih informasi lokal ya. Karena setelah ini bakalan ada info lokal untuk Pekan Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro RRI Mataram, teman terbaik kamu. Next aku putar single dulu untuk teman Pro 2 ya. I Wanna Dance With Somebody. Ini single dari Callum Scott bareng sama Whitney Houston.

Iya, Maman Pro 2. Ini Iring masih menemani kamu dengan semangat yang 200%. Jujur akhir hari ini aku sangat excited. Mungkin karena habis libur 2 hari ya. Jadi aku ingin membagikan energiku untuk Maman Pro 2 di siang hari ini yang mungkin udah pada mulai ngantuk. I know. Ini udah hampir waktunya jam pulang kerja kok. Dan aku nemenin Maman Pro 2 sambil kasih informasi lokal ya. Maman Pro 2 udah ada beberapa yang aku siapin untuk kamu, jadi simak aja terus ya. Next aku mau puterin single dulu untuk Maman Pro 2. Ada single dari Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya. Terus ada juga single dari Bianca Dimas dengan Sejauhku Memandang. Sejauhku Memandang, kayak gitu deh lagunya. Ada juga lagu dari Rimar. Ini lagu terbarunya Rimar ya, judulnya Lost in Goodbye. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Teman Pro 2 ingat gak sih dulu ada acara TV Bedah Rumah ya, dimana stasiun TV itu membantu memperbaiki rumah-rumah yang sudah tidak layak huni. Ini lagi berjalan juga loh di pemerintahan Indonesia, dan setiap daerah itu dapat kuotanya masing-masing, dapat kayak porsinya masing-masing untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan ya. Jadi pemerintah pusat menambahkan kuota bantuan stimulasi rumah swadaya atau BSPS atau program bedah rumah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi 10.000 unit ya. Jadi ada 10.000 unit rumah yang akan diperbaiki. Tambahan ini membuat alokasi bantuan rumah layak huni di NTB itu jadi meningkat lebih dari 600% dibanding kuota awal tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP ada Lalu Kusuma Wijaya yang mengatakan kalau tambahan kuota tersebut diberikan setelah pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ya, atau PKP Muara Sirait di Jakarta tahun Pro 2 ya. Untungnya didengarkan ya suara rakyat ini supaya makin banyak lagi masyarakat yang dibantu. Nah, terus menurutnya penambahan tersebut itu menjadi peluang besar bagi NTB untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni, karena nggak bisa dipungkiri sekarang ini banyak banget, masih banyak banget rumah-rumah di NTB yang masih belum layak huni. Ya, semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan dan tepat sasaran tentunya ya teman Pro 2. Ntar kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Kita bakalan dengerin beberapa single dulu, dan nanti kumandang azan asar ya akan dikumandangkan di pukul 15:42.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Teman terbaik kamu.

tahun pro 2. Sekarang ini keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sumbawa itu belum memberikan dampak maksimal terhadap perputaran ekonomi daerah. Padahal sebenarnya selain untuk

penghentian sementara SPPG selama libur sekolah, fluktuasi harga bahan itu ya, masih terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai di Sumbawa sekarang ini tuh di angka Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Berarti menurun ya harganya ya. Sementara itu harga ayam, minyak goreng dan juga kebutuhan pokok lainnya masih cenderung stabil. Nah, menurut Adi Nusantara, belum terlihat dampak signifikan penutupan sementara SPPG ini terhadap pergerakan harga di pasar. Dan kondisi tersebut juga dipengaruhi belum optimalnya operasional program makan bergizi gratis melalui SPPG. Selain itu juga aktivitas masyarakat selama libur sekolah ikut mempengaruhi pergerakan konsumsi ya. Jadi banyak warga yang memilih berlibur ke Pulau Lombok dan situasi tersebut membuat permintaan di pasar belum mengalami perubahan berarti. Mungkin nanti di kedepannya ada program-program yang bisa dibuat supaya teman-teman yang bekerja di SPPG ini bisa lebih disejahterakan, ada pemasukannya gitu ya tahun pro-2 ya. Tapi kalau libur sekolah juga mau dibuatkan menu bergizi gratis ya, makan bergizi gratis, gimana mau diantarinnya gitu, siapa tahu pada liburan keluar kota terus jadinya gak di rumah. Masa hari libur disuruh ke sekolah cuma buat ngambil MBG gitu kan ya. Ya memang ini masih proses pematangan sih kalau menurut aku ya, program makan bergizi gratis ini. Semoga ada jalan keluar supaya semuanya tuh bisa nyaman, bisa aman, terkendali, stabil, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Entah untuk yang menikmati MBG dan juga yang menjalani SPPG.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Lawan Pro 2. Yani masih ada waktu untuk nemenin kamu, tapi bukan di info lokal lagi. Kita beralih ke sore ceria ya, Lawan Pro 2. Gini udah menunjukkan hampir pukul 16 waktu Indonesia Tengah. So, thank you untuk yang udah dengerin di info lokal. Dan kalau misalnya Lawan Pro 2 mau baca informasi yang lebih banyak dan lebih lengkap, boleh langsung kunjungi laman rri.co.id. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: 16 plus Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Lombok Utara memberikan apresiasi terhadap suksesnya penyelenggaraan turnamen bola voli Kapolres Cup 2026 dengan menyiapkan hadiah tambahan bagi tim juara. Bonus tersebut akan diserahkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara pada 21 Juli mendatang. Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Lombok Utara Dr. Haji Najmul Ahyar saat menghadiri penutupan turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Menurut Najmul, turnamen yang melibatkan tim dari berbagai desa itu bukan sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi media memperkuat persatuan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet daerah yang mampu mengharumkan nama Lombok Utara. Ia mengakui bersyukur seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung hingga babak final dalam suasana aman, tertib, serta penuh sportivitas. Kita lanjut ke berita kedua. Polres Bima Kota menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 di lapangan presisi Polres Bima Kota pada hari Rabu 1 Juli 2026. Upacara berlangsung hikmat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto Banu Kristianto SIK MM. Peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 mengusung semangat pengabdian Polri kepada masyarakat sebagai momentum refleksi atas perjalanan panjang Korps Bayangkara selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Puter. Sama, coba ganti.
1: Yuk ganti, aku ganti.
0: Ada yang lain ga?
1: Ini suka gitu hari ya.
0: Kita suka gitu.
1: Ini juga suka gitu.
0: Coba sabar, tahan.
1: Ini mana sih?
0: Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.

0: Bu.
1: Halo Pak.
0: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
0: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
0: Baik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Selamat sore. Wow, hari ini cukup terik dan juga panas ya teman Pro 2. Tapi di sore yang panas ini Yaning hadir menemani teman Pro 2 di sore ceria, ngebawain yang adem-adem. Karena hari ini kita sudah bersama dengan atlet renang yang berprestasi dari Nusa Tenggara Barat. Pastinya dia kalau berenang selalu adem sih ya, di kolam terus soalnya. Ya, kita di sore hari ini sudah bersama dengan Kak Gede Satria Narada, biasa dipanggil Dena. Kita langsung kenalan dulu, selamat sore.
1: Sore.
0: Antar dulu, kok gak bunyi ya? Coba di cik-cik. Oke, sepertinya mic-nya yang bermasalah. Boleh minta tolong di mic yang sebelah situ sepertinya, atau duduknya digeser agak pindah ke kursi sana ya. Biasa namanya juga alat-alat ya, ada aja gitu kendala teknisnya. Oke, kita coba. Kalau pakai mic yang ini. Selamat sore Dena.
2: Cek.
0: Oke, yang ini baru ada. Oke, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Baik ya. Ini Dena, kalau boleh tahu, udah jadi atlet renang dari umur berapa?
2: Dari umur 6 tahun.
0: 6 tahun, berarti itu udah SD apa belum?
2: SD.
0: Oke, sebenarnya aku juga hampir menjadi atlet renang. Percaya gak percaya ya teman Pro 2. Itu kalau aku dulu kenapa mulai belajar renang tuh karena aku punya asma. Nah, kalau Dena apa nih alasannya pertama kali coba berenang?
2: Ngelihatnya seru karena berenang tuh di air kan. Jadi seru aja ngelihatnya.
0: Oke, kayak sambil main gitu ya. Oke. Nah, itu awalnya memang keinginan Dena sendiri atau orang tua yang ngarahin?
2: Keinginan sendiri sih.
0: Keinginannya sendiri. Berarti dulu itu les renangnya tuh udah langsung ditujukan jadi atlet atau kayak cuman have fun aja gitu?
2: Enggak sih, sebenarnya awalnya tuh nyoba-nyoba. Terus kelamaan disuruh sama pelatihnya ikut atlet renang, jadi atlet renang.
0: Oh, mungkin karena dilihat potensinya kali ya. Kalau gitu penguasaan gaya renangnya Dena lumayan cepat dong waktu di umur-umur 6 tahun itu.
2: Iya, bisa dibilang cepat sih. Di umur 4 tahun langsung disuruh serius renangnya.
0: Oh, wow. Jadi memang dari kecil banget udah suka berenang dan disuruh untuk serius gitu ya. Oke. Nah, tapi kan namanya anak-anak ya. Dulu tuh kalau misalnya disuruh les, disuruh latihan pasti ada kayak males, enggak mau gitu. Maunya main aja. Nah, kamu dulu gitu juga enggak sih?
2: Awalnya sih enggak sih, karena ngelihat banyak temannya kan. Di kalau les renang tuh banyak teman-teman, jadi enggak lah, malas-malasan.
0: Oke, jadi ada motivasinya gitu. Kamu suka ngajak temen les kamu untuk ini juga gak sih? Kita balapan yuk.
2: Ada sih, ada.
0: Biar seru aja gitu lesnya ya, biar gak bosan ya. Oke, tapi aku tuh sebagai orang yang baru masuk air langsung ngambang, langsung bisa ngapung. Aku tuh kalau ditanya sama orang-orang, gimana sih cara yang ngapung, aku bingung ngejelasinnya. Dena tahu gak gimana caranya belajar ngapung?
2: Untuk belajar ngapung tuh kita diajarin makai papan-papan ngapung tuh. Kalau udah biasa terus udah jago, jadi disuruh lepas, dicobain pakai tangan.
0: Oke, jadi mungkin yang harus diingat tuh mungkin postur badannya waktu pas lagi pegang papan apungnya itu ya. Oke. Nah, kalau gitu dulu awalnya Dena juga pakai papan untuk belajar ngapung itu. Oh, oke. Dulu lesnya di mana?
2: Di Mayura.
0: Di Mayura sampai sekarang juga masih?
2: Kadang di Wirabakti.
0: Oh, di mana itu?
2: Di Gebang.
0: Oh, di Gebang. Dia memang pelatihan yang khusus untuk para atlet apa gimana?
2: Boleh bebas sih. Ada yang untuk atlet dan untuk yang ingin berenang di sana juga boleh.
0: Oh, Oke. Jadi kan soalnya kalau aku sih baru-baru 2 tahunan ini nih ngelihat, oh ternyata lomba renang itu ada gitu, kayak sampai ada peringkat-peringkatnya gitu, kayak ala-ala olimpiade lah gitu ya. Nah, tapi kalau dari zamannya Dena kecil sampai sekarang, frekuensi lomba renang tuh memang selalu ada dan rame atau kayak jarang?
2: Kalau lomba-lomba renang tuh banyak sih, dari dah lama dah ramai sekali.
0: Oke, untuk yang di sekitaran Mataram NTB gitu?
2: Banyak.
0: Oh, berarti aku yang kurang informasi. Kalau lomba di luar, pernah ikut apa aja nih perlombaannya?
2: Yang pernah diikuti di Jatim Open di 2020. Di Pasuruan.
0: Di Pasuruan. Itu dapat ini, meraih kemenangan?
2: Dapat dapat meraih best swimmer.
0: Best swimmer itu berarti apa? Karena
2: meraih 5 medali emas.
0: Oh, karena jumlah medalinya paling banyak, yeah. Nilai skornya paling tinggi. Itu berarti cepet-cepetan kan? Bener, yang lombanya tuh yang cepet-cepetan, yeah. Gitu kan. Wow, itu latihannya kayak gimana sih untuk jadi seorang perenang? Maksudnya, kok bisa kamu secepat itu? Aku mungkin setengah perjalanan untuk renang jarak 100 meter langsung kayak ngos-ngosan.
2: Latihannya kita, kalau mengikuti, dekat-dekat mengikuti lomba tuh siang dan pagi. Jadi, siang, pagi, sore.
0: Bener-bener latihan terus. Kamu gak keriput tangannya di dalam air terus?
2: Keriput sih.
0: Tapi gak apa-apa ya?
2: Gak apa.
0: Suka masuk angin dikerokin mungkin gitu?
2: Kadang-kadang iya.
0: Kadang-kadang iya. Jadi gitu teman produk. Perjuangan atlet itu luar biasa. Salah satunya bikin masuk angin dan harus kerokan. Nanti teman produk kita ngobrol lebih banyak lagi sama Dena. Kita bakal tanya-tanya, biasanya kalau mau pertandingan persiapannya apa aja? Dan biasanya perenang tuh nervous juga gak sih kalau mau berlomba? Nanti juga teman produk bakal gabung tanya-tanya sama Dena. Jadi kamu boleh kirim pertanyaan kamu di 081-90-2057-000. Bisa lewat Instagram di @produkfmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora, termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus, seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya, seperti dalam contoh kejadian berikut ini?

0: Namun apalah artinya kehebatan bila merugikan banyak pihak. Lengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Oke, Tolong Nomor 2 masih bareng sama Yaning dan juga Dena di sore hari ini. Dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol off the record ya, tidak disiarkan. Ternyata Dena ini baru lulus SMP ya. Wow, kata aku mah untuk seukuran anak SMP kamu badannya tinggi banget. Tinggi kamu berapa?
1: 170.
0: Wow, ini masih bisa bertumbuh ya teman-teman semuanya. Oke, kita bakal ngobrol tentang persiapan kamu kalau mau tanding gitu, mau lomba renang. Nah, aku tuh gak tahu apakah atlet renang itu juga perlu nyiapin fisik, kayak harus jaga makan, olahraganya mungkin ada harus kardio kah, atau harus ada angkat beban kah, atau gimana?
1: Ya, kalau kita mau ikut lomba, lomba-lomba tuh yang kita siapin tuh kesehatan yang utama. Terus kedua, kita kadang latihan fisik kita untuk menjaga lebih supaya nanti waktu lomba tuh bisa mencapai target.
0: Oke. Jadi olahraganya apakah nge-gym atau kardio, yoga mungkin?
1: Tentunya nge-gym sih kita.
0: Oke. Yang paling menentukan kecepatan renang seorang perenang tuh apa, kekuatan lengannya kah atau kekuatan kakinya?
1: Untuk menentukan tuh beda-beda sih, beda setiap gaya tuh beda-beda.
0: Oke, okay, misalnya gaya bebas.
1: Kalau gaya bebas tuh, menentukan kecepatannya tuh tangan dan kaki sih.
0: Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, kamu udah coba berapa ini? Berapa gaya renang?
1: 4 gaya renang.
0: Oke, apa aja tuh?
1: Gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu dan punggung.
0: Oke. Kalau gaya dada itu yang mana? Yang kayak katak berarti ya. Renang katak. Terus gaya bebas itu yang yang satu-satu kiri kanan.
1: Satu ya.
0: Oke, kalau kupu-kupu yang naik dua-duanya. Kalau gaya punggung?
1: Gaya punggung kebalikannya gaya bebas.
0: Oh, berarti kepalanya ke atas.
1: Iya.
0: Apa enggak keselop apa sih mukanya? Kepalanya jadi ini kan agak aneh gitu rasanya.
1: Kalau kemasukan air pasti. Tapi kalau kelamaan enggak.
0: Enggak ya, kalau udah biasa ya, udah tahu tekniknya ya. Dari semua gaya kamu paling suka gaya apa?
1: Gaya dada.
0: Kenapa?
1: Karena gampang aja.
0: Iya sih, yang gitu aja ya. Tapi kalau gaya dada itu untuk semua usia atau dia kayak

0: Biasanya untuk anak-anak aja.
1: Untuk ya dada sih setiap umur kayaknya.
0: Semuanya tetap ada di setiap ininya ya, nomor perlombaannya ya. Tadi kamu bilang kalau kamu dapat 5 medali emas yang waktu di Jawa Timur ya perlombaannya. Berarti kamu ikut kategori apa aja tuh di lomba itu?
1: Sebenarnya banyak sekali sebenarnya. Ada 7 nomor lebih diikuti.
0: Wow, tapi yang dapat yang 5 itu. Oke, yang 5 yang kamu dapetin itu apa aja?
1: Ada 400 G bebas, terus 100 G bebas, 100 punggung, terus 50 bebas, sama terakhir 50 kupu-kupu.
0: 50 kupu-kupu. Wow, ini berarti kayak kalau lari tuh kayak sprint gitu ya. Capek sih kata aku. Ada gak sih lomba renang maraton? Maksudnya apa sih? Relay.
1: Ada nomor yang panjang sampai 1500.
0: 1 kilometer setengah. Kata aku mah jalan kaki juga aku capek. Apalagi berenang gitu ya. Itu satu orang sendiri yang berenang 1,5 kilometer.
1: Banyak yang
0: mengikuti. Oh banyak, oke, aku kaget. Berarti mereka jaraknya per berapa nih gantiannya? Per 500 meter?
1: Langsung samaan.
0: Semuanya samaan. Oh wow, aku baru tahu lagi. Yang aku tahu kalau lomba renang itu ada ini yang kayak nari-nari itu apa istilahnya ya? Yang ada koreografinya, kakinya ke atas gitu-gitu tuh. Yang kayak agak menari-nari gitu. Agak dancing-dancing. Kalau di sini belum ada kayaknya yang itu ya.
1: Belum.
0: Nanti kita buat. Oke. Berarti dari semua gaya yang paling kamu suka itu renang gaya dada ya.
1: Iya.
0: Itu juga yang paling kamu kuasai.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kayak kalau misalnya kamu lomba renang nih di Mataram atau mungkin di NTB, kamu ketemu lawannya, saingannya yang itu lagi nggak sih?
1: Iya.
0: Mereka kalau ngelihat kamu responnya nggak kayak kamu ikut lagi, kamu udah pasti menang gitu apa nggak?
1: Kayaknya
0: kepercayaan dirinya bagus nih. Eh kalau kamu melihat potensi teman-teman yang ada di Mataram, itu antusiasnya mereka, ketertarikannya mereka untuk dunia renang tuh gimana? Apakah tinggi?
1: Tinggi, banyak yang mengikuti lomba-lomba renang tuh.
0: Oke, berarti kemungkinan NTB kalau misalnya ditanya atlet renangnya ada apa enggak, banyak ya ternyata.
1: Iya,
0: ya.
1: Banyak.
0: Oh, wow. Tapi semuanya juga ini maksudnya disupport sama pemerintah mungkin untuk kalau kamu pergi lomba keluar ada dibantu, didukung?
1: Ada, disupport.
0: Wow, ini berarti untuk teman Pro 2 yang mungkin tertarik nanti ke depannya menjadi atlet renang. Jangan takut, jangan ragu, kalian bakal didukung ya untuk potensi dan juga bakat-bakat kalian. Oke, kita lihat pertanyaan teman Pro 2 boleh ya. Oke, ini ada yang mau tanya. Kak, kalau mau lomba renang ada disuruh diet khusus apa enggak? Pantangan untuk seorang perenang itu apa sih?
1: Kalau disuruh diet tuh nggak ada sih, karena kita disuruh makan yang banyak ininya sih, karbohidratnya.
0: Oh, justru karbohidratnya yang banyak. Mungkin karena renang itu olahraga kardio ya. Jadi otomatis lemak-lemaknya itu akan terbakar ketika berenang. Oke, berarti nggak ada pantangan untuk jumlah makanannya?
1: Kalau jumlah makanannya kita sih Ada porsinya.
0: Tapi bukan yang kayak dia harus sedikit-sedikit gitu.
1: Enggak.
0: Oke, kalau pantangannya apa nih? Misalnya kalau mau tanding, kalau kita penyanyi ya, nggak boleh makan pedas gitu, nggak boleh minum es.
1: Kalau di renang tuh kita nggak boleh makan mie. Nggak boleh makan mie.
0: Kan tinggi karbonya. Apa tuh efeknya kalau makan mie?
1: Kata coach bikin lemas, kata coach.
0: Oh, karena ini kali ya kandungan bahan-bahan kimia di dalamnya juga sih ya. Padahal mie enak. Tapi kamu masih boleh makan mie kalau nggak tanding?
1: Kalau nggak tanding makan mie.
0: Tetap makan mie ya. Karena ada orang yang kayak ketat gitu, strict sama dirinya sendiri, nggak mau sembarangan. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Kak, pernah nggak sih lagi mau tanding, mau lomba malah flu? Terus kalau misalnya perenang lagi flu, itu ngaruh nggak sama performanya?
1: Ngaruh banget, Ngaruh banget. Karena kan renang nih kita ngambil nafasnya tuh lewat mulut dan hidung. Jadi waktu kita renang tuh terganggu. Jadi kurang maksimal ini ya renangnya.
0: Oke. Terus ada nggak sih tips untuk perenang biar nggak cepet flu?
1: Jaga kesehatan, terus kurangi minum es, terus selesai latihan tuh banyakin minum-minum yang hangat.
0: Oke, jadi setiap habis latihan tetap minum air hangat gitu ya. Entah mungkin wedang jahe gitu. Jahe wedang angsle loh. Jadi ada ininya, jadi ada toppingnya dia ya. Oke. Terus ini ada juga yang tanya, Kak, kalau misalnya ada temennya yang mau jadi atlet renang, tips apa yang pengen kakak kasih ke temannya supaya jadi atlet renang yang baik?
1: Yang pertama sih, kalau ingin jadi atlet renang tuh kita harus konsisten, terus semangat untuk menjalaninya, sama bawa enjoy aja.
0: Dibawa enjoy aja. Ya, oke. Karena tetap setiap renang tuh ada pressure-nya masing-masing ya.
1: Betul.
0: Kamu pernah nervous nggak kalau mau tanding?
1: Pernah.
0: Apa tuh jadinya? Kayak tangannya setiap gerak jadi grogi apa gitu?
1: Enggak. Kayak ngelihat lawan tuh, kayaknya bakalan dia deh yang menang. Terus ngelihat lawannya udah minder duluan.
0: Oke, kayak kediskriminasi gitu, terintimidasi.
1: Yeah.
0: Mungkin bisa jadi karena ngelihat badan lawannya gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Wow, jadi kayak cuma ngelihat, ngeri nih badannya nih, ototnya nggak main-main barangkali gitu ya. Oke, nah terus ada juga yang tanya, ada nggak perenang favoritnya kakak?
1: Perenang favorit ada tentunya, dari Inggris. Yang namanya Adam Petty.
0: Adam Petty, kenapa kamu ngefans sama dia?
1: Karena dia memegang rekor gaya dada di dunia saat ini.
0: Oke, balik lagi ke gaya dada. Karena kamu suka banget sama gaya dada ya. Kalau yang lain mungkin yang gaya kupu-kupu?
1: Michael Phillips.
0: Oke, wow. Kamu nanti kedepannya pingin fokus jadi atlet dan jadi perenang profesional gak sih? Yang maksudnya sampai ke tingkat internasional gitu?
1: Mau, pingin.
0: Berarti kamu memang sekarang lagi diarahkan untuk kesana.
1: Iya.
0: Ada rencana gak kedepannya nih setelah lulus SMA nanti mau kuliah di mana atau ngambil apa gitu di luar untuk jadi atlet profesional?
1: Mungkin sekolah atlet mungkin.
0: Sekolah ini ya yang jurusannya ada olahraga renangnya gitu ya. Soalnya kan kalau yang kita tahu misalnya bulu tangkis ada tuh beasiswa jarum gitu misalnya. Kalau di renang ada beasiswa apa?
1: Kalau di renang belum tahu sih.
0: Oh, belum tahu ya. Tapi yang jelas kamu mencari cara untuk bisa ke sana ya. Oke, ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir. Kalau menurut Dena, kunci sukses seorang atlet itu apa? Dan gimana caranya supaya kita gak menyerah mengejar mimpi kita?
1: Kalau kalimat dari saya sih, selagi kamu mau berusaha, peluang untuk berhasil ada, masih ada.
0: Oke. Terus tadi apa pertanyaan yang keduanya? Gimana caranya supaya kamu bisa sukses gitu? Dan gimana cara kamu mengejar impian kamu?
1: Yang paling utama sih konsisten dan semangat.
0: Iya, sesederhana itu sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tapi tidak semua orang bisa menjalankannya.
1: Betul.
0: Iya, kalau gitu pesan terakhir aku untuk Dena, tetap semangat juga untuk mengejar impiannya, tetap ngumpulin prestasi-prestasinya. Semoga nanti kedepannya kita ketemu lagi di sini. Mungkin kamu yang jadi atlet idolanya perenang-perenang muda gitu. Amin. Nah, lagi juga untuk Tuan Pro 2 yang sore hari ini juga udah gabung barengan sama Yaning di Sore Ceria. Thank you untuk yang udah tanya-tanya, yang udah nyimak, dan semoga kisah dari Dena hari ini bisa menginspirasi teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan setelah ini bakalan ada acara spesial teman Pro 2. Nggak ada Your English Show. Mungkin kamu are you waiting for me to speak in English? No, teman Pro 2. Karena hari ini kita bakalan ada launching untuk English Corner ya. Jadi udah nggak ada Your English Show lagi. Kita formatnya baru biar kamu bisa tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Oke, kalau gitu Yaning pamit, Dina juga pamit. Ya kita bakal ketemu lagi kapan-kapan. Dadah, bye-bye.

Oke, lawan Pro 2. Kamu masih dengerin 104,2 FM Roda dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita akan beralih ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti perilisan dari English Corner ya. Jadi kita bakalan punya program baru yang bakalan ngajak kamu untuk belajar bahasa Inggris tapi dengan format yang lebih seru dan lebih asik. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show everybody. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, V. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Benar, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya?
1: Delete? Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya?
0: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Okay. Next word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener enggak? Bener enggak, teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya, bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih tulisannya sih, bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Benar, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, benar sih.
0: Iya kan? Benar.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa benar?
0: Salah benar, often.
1: Benar.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Oven, itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Oke, next.
0: Word. Selanjutnya. Oke. Ini.
1: Ini yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: Itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger. Yes.
0: Oke.
1: Okay. Sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus next word emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal fruit.
1: Fruit. Wow, wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya, maaf ya.
1: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke, okay. Jadi yang benar adalah fruit. Fruit, ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh, no, no. Nah, ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka. Cucu camber.
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya? Oke. Okay. Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah
1: log in.
0: Log in.
1: Login.
0: Betul ya?
1: Benar ya, login ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya. Word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio

0: Thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh. Stay humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya? Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
3: My name is Aira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira. You look a little bit like Billie Eilish.
0: Billie Eilish.
1: No.
0: So,
1: last participant, what's your name?
4: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh. Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke.
1: Okay. Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: Hey, what am I? And then you have to sing it like...
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya, gitu ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Okay, langsung aja kali ya.
0: First question,
1: I am.
0: I'm yellow.
1: People spread me on bread.
0: I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah, oh, itu semut.
1: Oh semut.
0: Semut, bukan semut.
1: Oh bukan. Dan
0: beda.
1: Cek. Oh ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
4: Cek.
1: Nyala.
0: It's
1: on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is...
1: I'm yellow, I'm spread on bread, and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Bener ya, Juri ya?
1: Bener ya?

0: It works.
1: All right.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
0: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
0: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Okay, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi ngonten.
0: Buka lirik. Buka lirik. Oke, okay, aku
1: nyanyikan.
0: Aku tahu answernya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke. Okay, you, Najwa.
2: Hai.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Sing it. It's okay.
1: Easy.
2: School in Jakarta.
0: Oh iya, school in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak, Ju?

0: akhirat.
1: Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih. Oke.
0: Bisa cepat-cepat banget
1: ya,
0: Pak?
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic nggak ketemu.
0: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, apa ya?
0: Lights.
1: Lights.
0: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
0: Keren-keren. Mereka keren.
1: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya keren lebih cepat dari kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil.
0: Oke. Okay. Wah, wow, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris, dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye everyone.
0: Bye bye everyone. Thank you so much.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Ya, selamat sore teman berdua. Kamu masih di 104,2 FM Radio RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua. Sudah waktunya untuk Senja Tafakur. Dan setelah ini Yaning seperti biasa akan mengajak teman berdua untuk lebih banyak koreksi diri, banyak refleksi diri, karena kita manusia ya tempatnya berbuat salah ya teman berdua ya. Nah, nanti teman berdua di pukul 18 lewat 12 waktu Indonesia Tengah azan maghrib akan dikumandangkan. Sembari menunggu azan maghrib, Yaning bakal putarkan beberapa single dulu dan nanti kita akan ngobrol bareng ya soal kalau Yaning sih lebih ke arah tujuan hidup. Pasti ini juga menjadi pertanyaan yang besar di kepalanya teman berdua. Jadi nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu single dari Maher Zain dengan Habibi.

0: 02. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Iya, kau miliknya teman Produa. Kau adalah milik Allah gitu. Kamu adalah milik Tuhan. Kita sini adalah miliknya Tuhan. Jadi sebagai pemilik ya, pastinya Tuhan itu sudah merencanakan, terus juga memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya, untuk umat manusia. Nah, ada titik di mana kita tuh sering menghadapi pilihan-pilihan yang cukup sulit dalam hidup ya, kayak antara memilih pekerjaan, memilih keluarga, atau mungkin memilih untuk bersekolah dalam negeri kah atau di luar negeri kah, atau juga sekalipun kita bisa memilih, kita tidak punya pilihan gitu dan harus menjalani apa yang diberikan. Pasti ini adalah sesuatu yang sangat complicated ya teman Produa, sesuatu yang sangat rumit untuk dipahami. Gak bisa dipungkiri juga pasti ada manusia-manusia ya, kita momen-momennya tuh seperti bertanya atau mungkin menyalahkan atau mungkin menuntut apa yang menurut kita baik. Kayak misalnya harusnya saya kuliahnya di luar negeri, kenapa Tuhan kasih saya kuliahnya di dalam atau di daerah gitu ya, tidak keluar kota atau keluar negeri. Nah, mungkin Tuhan itu lagi memberi kamu kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua kamu, saudara-saudara kamu, biar nanti kamu tidak menyesal. Rezeki bisa dicari kos dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berkuliah. Rezeki selalu akan ada untuk kita. Yang penting kita tetap berusaha dan mencari jalan terbaik itu untuk mendapatkannya. Nah, kalau misalnya sekarang ini teman Produa ada dihadapkan seperti itu ya situasinya, kayak bingung memilih atau tidak bisa memilih sama sekali, berdoalah gitu, meminta jalan keluar, meminta petunjuk supaya dibuka hati dan juga pikiran kita melihat mana yang terbaik. Tapi memang aku rasa ya, kita sendiri juga diberikan pilihan, apapun yang kita ambil pilihannya, pasti Tuhan akan tetap pelihara kita, Tuhan akan tetap memberi hal-hal baik bagi kita. Tapi bagaimana kita menjalaninya dan kemana kita akan berjalan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memilihnya. Kalau misalnya kamu bingung, ya minta Tuhan untuk berikan petunjuk. Petunjuknya bisa datang dari mana aja, arahnya atau dalam bentuk apa, mungkin lewat orang-orang di sekitar kamu yang memberi saran, atau ya kayak tiba-tiba terjerumus aja gitu di dalam situ. Emang hidup ini sebuah misteri ya teman Produa, tapi aku yakin semuanya akan baik-baik aja.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

2. Segala sesuatu yang kita alami, termasuk dalam hal pilihan dalam hidup ya, menurut aku itu juga salah bentuk salah satu bentuk bagaimana kita menumbuhkan iman dalam diri kita. Kayak seberapa besar rasa percaya kita untuk bersandar kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita gitu ya. Memang kita terus berusaha, tapi kadang kita manusia tuh suka lupa kalau kita punya Tuhan yang bisa jadi tempat curhat kita, yang bisa jadi tempat kita untuk mencari jalan keluar, kayak gitu-gitu. Kita malah lebih sering memilih untuk bertanya pada manusia. Iya benar juga sih, bertanya pada manusia yang mungkin pesan-pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita tuh disampaikannya lewat manusia, teman-teman kita atau kenalan-kenalan kita yang lain gitu ya, teman pro 2. Tapi kita juga harus lihat-lihat nih kepada siapa kita bertanya. Apakah orang yang kita jadikan tempat untuk berkonsultasi ini bisa dipercayai atau bisa dipakai pendapatnya, bisa diandalkan, kayak gitu-gitu ya. Karena ya sebagaimanapun kita menyayangi seseorang, manusia pasti akan atau pernah mengecewakan kita gitu ya, teman pro 2. Jadi jangan terlalu berharap pada manusia, lebih baik lebih banyak berharap kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kalau misalnya kamu sudah memilih sesuatu nih dalam hidup kamu, lalu kamu menghadapi kesulitan di tengah perjalanan, nah jangan sampai kamu menyerah lalu menyalahkan keadaan. Mungkin itu adalah sebuah proses ya, memang sih itu adalah sebuah proses untuk kamu belajar lebih baik lagi, memperbaiki apa yang salah, terus juga menambah performa kamu mungkin ya. Pokoknya supaya kita jadi lebih baik. Karena kalau kita terus berada di titik yang sama, gak ada di uji, gak ada di cobain gitu ya, dikasih cobaan, ya kita akan tetap stuck di situ-situ aja, teman bro. Jadi jangan memandang sebuah percobaan, pencobaan dan juga ujian dalam hidup itu sebagai sesuatu yang negatif, selalu negatif dan selalu dikeluhkan. Kadang kita harus mencoba untuk menjalani dan memperbaiki keadaan yang sedang kita jalani.

Oke, tahun berdua. Nggak kerasa banget. Iya, kata-kata template itu lagi. Tapi beneran hari ini nggak kerasa banget aku menemani teman berdua berapa jam tuh, dari jam 2 sampai jam 7 malam. Tapi yang jelas semoga waktu yang kamu lewati hari ini menyenangkan juga seperti yang aku rasakan hari ini ya, Tawan Pro 2. Informasi-informasi yang tadi aku sampaikan ke Tawan Pro 2 bisa bermanfaat. Dan tentunya yang ingin sampaikan di Senja Tafakur hari ini bisa membuka pikiran dan juga hati Tawan Pro 2. Setelah ini bakalan ada jazz music. Terus nanti di pukul 8 malam itu bakalan ada music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti jangan lupa curhat sama Julang. Oke, jangan kemana-mana. Pastikan teman Pro 2 tetap di 104,2 FM. Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Yening pamit, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Tuan Pro 2, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Utara menemukan banyak bangunan yang belum memenuhi standar sistem proteksi kebakaran berdasarkan hasil inspeksi yang sedang berlangsung. Dan inspeksi dilakukan terhadap sekitar 100 objek meliputi perusahaan swasta, instansi pemerintah, pelaku usaha retail hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sekretaris Dinas Damkar Kabupaten Lombok Utara Erwin Rahadi mengatakan inspeksi difokuskan pada pemenuhan standar keamanan kebakaran sekaligus memberikan pelatihan kepada pengelola gedung sebagai langkah pencegahan. Dan berdasarkan hasil inspeksi sementara Teman Pro 2, Damkar KLU mendapati sebagian besar bangunan yang diperiksa masih belum memenuhi standar keamanan sebagaimana diatur dalam regulasi. Erwin menjelaskan juga Teman Pro 2, setiap bangunan idealnya memiliki alat pemadam api ringan atau APAR, jalur evakuasi, serta peralatan portable yang dapat digunakan saat terjadi kebakaran. Informasi selanjutnya Teman Pro 2, Wali Kota Mataram Haji Mohan Rolis Kana meminta orang tua tidak memaksakan anak bersekolah di sekolah tertentu dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Menurutnya kualitas pendidikan di Kota Mataram telah merata dan akses menuju sekolah juga semakin dekat dengan lingkungan masyarakat. Mohan juga menanggapi adanya pihak yang mencatut nama pejabat untuk memperoleh akses masuk ke sekolah tertentu. Ia menegaskan tindakan tersebut tidak diperlakukan karena SPMB telah menyediakan jalur penerimaan yang jelas, mulai dari prestasi akademik, afirmasi, hingga jalur domisili. Dan menurutnya seluruh proses penerimaan murid baru telah menggunakan sistem yang mengatur berbagai ketentuan, termasuk jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Mohan mengatakan telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram agar pelaksanaan SPMB dilakukan secara terbuka. Dan dia juga mengajukan masyarakat ikut mengawasi proses penerimaan agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Ya sama Bro 2 masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini, dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Wih, kita langsung ngomongin World Cup sama Bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang
0: luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang enggak ke apa namanya? Enggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi pasti ngomongin bola
1: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya oke lah. Ya yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya, tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Iya, betul.
0: Lumayan menolong sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macet ya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
2: Kayaknya iya. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
1: Itu
0: kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kok enggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah
0: setelah periode itu, ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah, pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa ini. Tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overdose gitu.
1: Nggak bareng sih.
0: Tapi manggung masih dong.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener-bener.
1: Lama juga.
0: Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel
0: ya.
1: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola sih.
1: Padahal gue ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padahal main 3 kali menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2 keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya. Boleh kita
0: telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2 kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri ya.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Bintang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya.
2: Tak bisa aku percaya, sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 masuk tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh saat tadi saya konversinya tuh bagiku selalu karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Enggak outdated gitu-gitu ya. Heeh.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio betul. Rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu
2: udah
1: hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tagihin gue besok. Iya kan. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: lu,
0: ya.
1: Lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak oh, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya, gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu ya, akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Iya.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya. Kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih. Akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: oh,
2: kan.
0: Oh itu ada banjo ya?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya yang. Seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Sih,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: iTunes. Yes. Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
0: Baik.
2: Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Okay, kan? Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir itu kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: Ada.

0: lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, wow, ya. Misalnya, wow. Amin, amin ya. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Wow. Coba dari Mika dulu ya, yeah, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
2: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
2: Iya 2000.
3: Kayak di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
2: Enggak juga.
3: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
2: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
2: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: nervous
2: ya. Oh,
0: okay. Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda, beda ya bu. Kita udah overtune, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
3: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini kita coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produs sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produs sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produs sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
1: menyenangkan.
0: Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtunes lengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
2: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
2: Harusnya enggak tahu.
0: Dia belum. Kayak 3 tahun ini, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
2: Oke.
0: Okay. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
3: Si Paling.
0: Okay. Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke.
2: Okay. Okay.
0: Misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
3: Mika kayaknya.
2: Ruben.
1: Maden.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
1: Gue bisa nunjuk ke siapa.
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
3: Iya Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu.
2: Mika. Ruben.
0: Mika,
1: ini gak bisa dibantah tau.
3: Kan gak bisa dibantah, iya kita gak tau. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
3: Iya, iya.
0: 3, 2, 1, Ruben. Harus kompak.
2: Oke.
3: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
3: Oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
3: Oh wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow,
0: keren. Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian okay, kira-kira okay, bisa enggak nih melawan?
3: Tadi aja salah ceknya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
3: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
3: Oh, okay.
0: 3, 2, 1.
2: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
3: Chang Chuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
3: Madan.
0: Kompak ya.
3: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
3: Iya, yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
2: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan?
0: Mada
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
3: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
3: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
2: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. gue nggak tahu nih ada apa enggak, si paling foto-foto

0: Jelas sih kalau ini.
1: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mana?
1: Wow. Yeah,
2: gue konsit.
1: Yeah. Ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
2: Oke.
1: Okay. Susah lagi nih.
3: Too easy.
1: Oh my God.
3: Yeah.
1: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
2: Ruben.
1: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
3: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya?
2: Enggak, lain dong.
3: Beda ya?
2: Iya bisa, tapi lain.
1: Beda.
4: Emang aja jawab Ruben.
2: Iya.
3: Mika jawab Emang ada?
2: Temannya paling banyak gitu.
4: Atau jawab ada?
2: Dia selalu, tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
3: Ketemu sama ini. Tapi gak ngajak ya, gue
2: gak ngajak.
1: Sayang sekali. Oke. Gak apa-apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke 6, si paling otomotif ada gak?
3: Oke lah, bisa lah.
1: 3, 2, 1.
0: Mada.
1: Wow, oke. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
3: Iya.
1: Lu seberapa otomotif emangnya?
2: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
1: Pasti.
2: Tapi suka mobil aja, suka.
1: Dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi?
3: Suka.
1: Lu bisa nebak gak?
2: Ayo tebak.
3: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
1: Kalau punya 2M.
2: Kalau gue punya
3: McLaren 2M. McLaren bisa beli enggak? Mada enggak suka.
1: Enggak bisa dong McLaren ya.
3: Enggak bisa ya.
2: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
1: Enggak bisa kayaknya.
2: Kayak lebih.
3: Mada dream car-nya apa ya?
2: Gampang lah, murah dan
1: apa, apa, apa,
2: murah dan keluarga banget loh.
3: Panther.
0: Iya, ada dua.
1: Apa, Mek?
0: Ada dua yang gue tahu.
3: Kijang.
0: Satu Innova aja ya.
1: Oke. Okay.
2: Betul.
0: Benar kan?
2: Betul.
0: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
2: Oh iya dulu.
1: Oh Fiesta, oh wow.
0: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
2: Innova abis mentok.
1: Innova, jadi profile picture gak?
2: Kita jualan ntar.
1: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Si paling sporty. 3. 2, 1.
3: Mada.
1: Wih kompak nih,
3: yes,
1: kompak
3: kita
1: banget deh.
0: Yep.
1: 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
2: Kenapa gue mik?
1: Kenapa emangnya?
0: Mada sih.
3: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
0: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
1: Iya.
0: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
1: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
0: Black Mamba mentality.
3: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
1: Oh wow.
2: Bisa aja sebenarnya.
3: Shameless.
1: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya.
2: Jadi
1: sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
2: 8 berarti.
1: 8. Pertanyaan ke 8.
3: Kita ada salah satu ya.
1: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
2: Aduh.
3: FIFA deh.
1: FIFA ya. FIFA paling jago FIFA.
3: Oke. Okay.
1: 3, 2, 1.
3: Andrew. Adik kita ada.
1: Oh,
2: Mika udah nunggu tuh.
3: Mika udah nunggu.
0: Enggak, aku udah tahu Mika pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
3: Mika nunggu
0: kebebanan.
3: Tuh.
1: Emang
0: mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
2: Gak sejago itu.
1: Baiklah.
3: Andrew jago. Adik kita Andrew masuk timnas.
1: Oh iya.
3: Timnas e-sport.
1: Wow.
0: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
1: Menang ya.
3: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita berdua.
2: Antara kita
3: berdua.
2: Mika kali
1: ya. Enggak, ya tapi kompak. Tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. Tujuh setengah. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
3: Ruben.
1: Ya beda. Tadi lu bilang.
0: Mana gak jawab?
1: Ada bilang Ruben.
2: Gue bilang Ruben.
0: Oke.
3: Oh gue ngantuk ya.
1: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
0: Kayak Ruben deh.
2: Kayak Ruben sih.
3: Iya.
2: Serius?
0: Iya.
3: Saat ini.
2: Iya lah, paling sering muka bangun
0: enggak sih di rumah.
3: Ya oke, mungkin.
1: Oke. Pertanyaan terakhir.
2: Wih.
1: Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya.
2: Waduh.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
3: Mada. Ya.
1: Kenapa emang ya?
2: Tapi dia boleh otoritas ya. Kayaknya karena anak pertama aja sih.
1: Oh.
2: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
3: Karena nurut orang tua.
2: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
1: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
3: Itu jadi galak dan berhak gitu.
2: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
1: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtones mendapatkan nilai 9,5.
2: Yee, gak apa-apa tipis.
1: 8,5 deh.
2: 9,5 iya.
1: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
3: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
1: Betul.
3: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
1: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Mantap.
1: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya, katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
0: Wow. Uwe. Terima kasih banyak. Gila, udah lama banget. Makasih banyak.
1: Resi namanya, Resi.
0: Thank you, Resi, thank you, Resi. Terima kasih.
1: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
0: Dre.
1: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak, kata Dimas?
2: Ada banget dong.
0: Ada banget.
2: Kita minggu depan akan bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
1: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Wah.
3: Lima Maroon.
1: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtones sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtones tuh?
3: Tunis gitu.
1: Tunis ya.
3: Iya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtones. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
1: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Dan nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
3: Ruben dan Madu dan Mika
0: dan Mika
2: dan Mika di Overtunes.
1: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.
2: Bye.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saatnya kembali bersama Julang teman Pro 2 setelah tadi kamu mengikuti music live chat bersama The Overtunes barengan sama Davi teman Pro 2 di Pro 2 FM Jakarta. Dan teman Pro 2 tadi kita udah dibuka dengan lagu milik Taylor Swift yang merupakan original soundtrack dari film Toy Story 5. Membuka rangkaian segmen menarik untuk malam hari ini, apalagi kalau bukan jaga malam, jangan galau malam-malam. Selama 2 jam ke depan Pro 2 sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, Julang akan menemani waktu santai malam kamu ya, dengan beragam cerita-cerita menarik. Tentunya juga teman Pro 2, aku menunggu cerita-cerita kamu malam hari ini ya. Seperti biasa, kamu bebas mau cerita apapun itu teman Pro 2 barengan sama aku ya, karena aku bakalan nemenin kamu sekaligus mendengarkan cerita-cerita kamu yang masuk malam hari ini. Jadi kalau kamu gak punya someone to talk teman Pro 2, Julang akan hadir untuk kamu ya. Kamu tinggal kirim aja curhatan kamu ke Instagram kita atau ke WhatsApp kita. Di Instagram kita di @pro2fmmataram, kalau di WhatsApp kita di 0819-02-05-7000. Kalau kamu juga pengguna aplikasi RRI Digital ya, kamu tinggal komen aja di live chat RRI Digitalnya teman Pro 2 untuk cerita-cerita kamu. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kalau kamu belum download RRI Digital, langsung aja download sekarang juga teman Pro 2 di App Store dan juga Play Store, karena aplikasinya gratis tentunya, oke? Jadi memudahkan kamu untuk berinteraksi barengan sama penyiar tentunya ya, dan menikmati program-program menarik lainnya dari RRI. Oke teman Pro 2, dan sebelum kita nanti masuk ke cerita-cerita para teman Pro 2 malam hari ini ya, mari kita dengarkan dulu single-single berikut ini sebelum nanti aku bacain ya teman Pro 2, sembari kamu juga ngetik. Ya ampun, ini curhatannya panjang banget, aku harus ketik dong, kasih waktu. Baik ya, Julang akan kasih kamu waktu sembari mendengarkan single dimana salah satunya ini adalah yang lagi naik banget teman Pro 2, yang udah lama banget ditunggu-tunggu kehadirannya, comebacknya ya. Udah banyak banget yang menantikannya. Buktinya teman Pro 2, ketika si Raja terakhir ini merilis single ya, langsung menjadi trending topic dimanapun itu. Ini dia Teh Hijau dari Tulus. Let's go.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Ah, teman pro 2 ini lagi rame ya pada flashback masa-masa era-era girl band, boy band 2012-an ya. Correct me if I wrong teman pro 2, tapi emang lagi naik-naik banget gitu ya. Apalagi pada flashback dulu tuh sering banget latihan ya girl band-girl bandan gitu teman pro 2, padahal gak ada perform dimanapun ya. Gak ada tampil dimanapun, tapi kayak sibuk banget latihan tiap hari gitu, pulang sekolah latihan, jam istirahat latihan gitu ya. Dulu teman pro 2 aku direkrut sama anak-anak cewek yang pada buat girl band sebagai manajernya teman pro 2, beneran ini dia. Mereka tuh suka latihan di tempat-tempat yang tertutup, giliran di kayak diliatin gitu ya, kayak mengambek, marah dan lain sebagainya gitu teman pro 2. Kayak ya intinya mereka tuh harus terkesan eksklusif gitu ya. Dan sekarang lagi rame nih, ternyata dulu tuh rata gitu teman pro 2 satu Indonesia seperti itu gitu ya. Dulu tuh banyak yang jadi cosplay Cherry Bell, Blink, Seven Icon gitu ya. Terus apalagi Princess, banyak deh teman pro 2 yang biasanya di cosplay tuh ya girl band. Kalau boy band jarang teman pro 2. Anak-anak cowok gak ada yang sibuk latihan tiap pulang sekolah ya teman pro 2 untuk jadi boy band atau girl band ini ya. Dulu aku ingat banget ada temanku ya, satu kelas tuh kan lumayan banyak ya isinya. Terus teman pro 2 di kelasku tuh kubu ceweknya tuh kebagi dua gitu. Nah yang satunya, kubu yang satunya ini ceritanya jadi Blink teman pro 2. Kubu yang satu lagi tuh jadi Cherry Bell gitu ya. Kalau diinget-inget zaman itu sih kayak aduh apa ya itu gitu ya. Terus mereka tuh kayak saling bersaing gitu sih teman pro 2 untuk jadi yang lebih baik gitu ya, lebih hits pokoknya ya. Jadi dulu aku ingat banget ada kegiatan pramuka, itu mereka tampil nih teman pro 2, dua geng ini gitu ya. Jadi saling adu pembuktian mana yang lebih banyak penggemarnya, mana yang lebih kompak dance-nya waktu itu teman pro 2. Ya meskipun ya apa ya, agak sedikit musuh-musuhan gitu ya, tapi namanya juga anak SD ya teman pro 2. Jadi ya enggak lama abis itu main bareng lagi gitu. Abis itu ya udah musuhan lagi, main bareng lagi. Gitu-gitu sih teman pro 2 yang bikin kangen gitu. Kenapa aku mention ini, karena banyak banget yang nge-share video-video mereka waktu nari jadi girl band-girlbandan dulu teman pro 2. Jadi kayak oh ternyata bukan di sekolahku aja ya berarti, bukan di daerahku aja berarti ya, satu Indonesia ternyata ya teman pro 2. Ah kalau diinget-inget dulu tuh ya seru banget sih teman pro 2 ya, pada rebutan jadi member-member yang banyak diidolain gitu teman pro 2. Misalnya siapa tuh, Anissa Rahma ya, biasanya tuh dulu pada rebutan tuh jadi Anissa gitu ya. Terus siapa lagi, ini siapa namanya teman pro 2, Kristi ya, biasanya Kristi gitu. Terus apa ya, siapa lagi teman pro 2. Ah pokoknya banyak deh kalau ngomongin masalah Cherry Bell gitu, apalagi belum lagi yang girl band Korea yang SNSD gitu ya. Terus Big Bang, Super Junior. Wah, dulu zaman-zamannya boy band hits banget ya. Super Junior ke Indonesia kan teman pro 2. Itu aku ingat banget euforianya tuh kayak benar-benar disambut meriah banget waktu itu ya. Sampai orang-orang di kampung tuh tahu gitu. Wah, ada ini Super Junior, Super Junior katanya ya, saking hitsnya dulu itu teman pro 2. Ya, tapi sekarang fasenya udah berubah teman pro 2, udah bukan eranya lagi boy band and girl band ini lagi ya teman pro 2. Meskipun masih ada gitu ya yang mirip-mirip yang sekarang lagi happening ya, aku gak tahu ini grup vokal atau girl band atau band group gitu ya, Nona ya, yang kembali hits namanya teman pro 2 setelah lagu Rollerblade yang
jadi viral gitu ya Taman Pro 2 di berbagai media sosial, platform music dan lain sebagainya. Hah, apakah happeningnya boy band and girl band yang zaman dulu sama happeningnya Nona yang sekarang ini akan membawa belantika musik Indonesia ke era boy band and girl band lagi Taman Pro 2? Kalau iya, wah aku tungguin banget sih ya. Siapa tahu nanti ada idol-idol baru yang muncul di Indonesia. Thank you.

0: Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam cerita penutup hari. Ya ampun teman Pro 2, ini udah ada yang masuk nih ceritanya dari dia gak mau disebutkan namanya karena dia mau marah-marah katanya teman Pro 2. Aku gak ngerti lagi katanya teman Pro 2. Dari awalnya aja tuh kak, aku udah gak ngerti lagi. Nah, aku tuh gak ngerti ya gimana kok bisa orang tuh kayak ngerasa dirinya selalu jadi tokoh utama. Di dunia kerja ya, job desk kita tuh bukan untuk memperhatikan mood orang lain. Aku udah kesel banget sama satu orang ini di tempat kerja aku. Dia mudian banget dan berasa senior banget katanya teman Pro 2. Dia tuh kalau ke orang yang dia suka teman Pro 2, dia tuh kayak ramah. Tapi ke yang lainnya tuh dia kayak mood gak senyum, terus jutek. Intinya kayak membuat suasana tempat kerja itu jadi gak enak banget. Mau ngobrolin soal kerjaan, mau diskusi dan sekedar basa-basi aja udah males duluan karena ngelihat sikapnya kayak gitu katanya teman Pro 2. Wah jujur, kalau ada orang yang kayak gitu ya teman Pro 2, benar-benar menguras energi sih ya. Kita udah kayak membangun mood dari rumah, udah kayak oke di tempat kerja kita harus seperti ini gitu ya. Tiba-tiba ketemu sosok anomali kayak gitu teman Pro 2, aduh. Kayaknya kita harus kasih pelajaran nih orangnya kayak begini nih teman Pro 2. Enaknya diapain ya? Kita kasih paham kali ya teman Pro 2 ya, kalau ternyata dunia itu gak berputar hanya untuk dia aja. Bilang teman Pro 2, dunia itu hanya dunia itu berputar untuk orang-orang yang emang deserve gitu teman Pro 2. Kalau kayak dia itu, ya ampun, tolong deh, bener kata kamu tadi, job desk kita bukan untuk ngertiin mood seseorang di tempat kerja. Apalagi misalnya posisi kamu ini sepantaran nih teman Pro 2, setara gitu ya. Terus kamu harus kayak ngeladenin dia yang ih kok dia ke kita cuek, ke yang itu ramah ya. Sesekali kayaknya emang harus kasih pelajaran ya teman Pro 2 ya. Tapi tunggu dulu aja, mungkin ya kamu sabar-sabar dulu. Nanti kalau kamu udah emang muak banget ya, meledak-meledak gitu ya emosi kamu, kamu harus tetap calm dulu teman Pro 2 ya. Atur emosi kamu juga, jangan sampai nanti malah kamu yang kelihatan jadi antagonisnya. Tapi aku masih heran ya, kenapa di dunia kerja tuh masih ada aja yang kayak gitu teman Pro 2. Padahal kan niat kerja kita tuh cuman dateng gitu ya, bekerja gitu, dapat gaji gitu ya, udah self reward gitu teman Pro 2. Kenapa sih harus kayak begitu gitu ya? Dunia kerja tuh gak yang semenyeramkan itu kok gitu. Jadi kayak udahlah gitu, mood kamu tuh tolong diperbaiki gitu ya, profesional, jangan kayak orang gak suka gitu jatuhnya teman Pro 2. Kan orang juga jadi hawanya tuh ke bawah gak enak gitu jadinya teman Pro 2. Sabar-sabar aja dulu kali ya, nanti tunggu waktu baru kamu kasih paham orang-orang modelan gitu tuh teman Pro 2. Thank you deh sharing malam hari ini, itu dia sedikit motivasi dari aku. Sorry aku agak meledak-meledak nih ya. Karena aku kesel banget sama orang kayak gitu teman Pro 2.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Bro,

Sisa 1 jam lagi teman Pro 2, masih banyak waktu untuk kamu bisa mengirimkan cerita-cerita kamu di malam hari ini tentunya teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2, untuk kamu yang kayak pengen menyebarkan berita-berita baik dari cerita-cerita kamu, boleh banget teman Pro 2, sekaligus kamu nanti nge-request lagu gitu ya, mau diputerin apa gitu untuk jadi soundtrack cerita kamu tentunya ya teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya caranya masih sama untuk kamu ngirim cerita-cerita teman Pro 2 di Instagram kita di @pro2fmmataram ya, atau di WhatsApp kita di 0819 2205 7000.

Oke, teman Pro 2. Eh, tahu enggak sih kamu berita yang lagi happening juga teman Pro 2 tentang salah satu influencer dari Vietnam gitu ya yang bilang kalau dirinya tuh terkena leukemia karena jarang minum air loh teman Pro 2. Wah. Itu kenapa tuh bisa teman Pro 2? Jadi seorang influencer Vietnam ini gitu ya mengungkapkan bahwa dia tuh didiagnosis terkena leukemia atau kanker darah. Dia sharing gitu teman Pro 2, dia tuh minum-minuman berkarbonat terutama teh gelembung dan soda itu hampir tiap hari dia minum katanya teman Pro 2. Itu kan tinggi gula ya setahu aku, dan jarang minum air putih gitu. Nah, dari ceritanya dia tuh teman Pro 2, semoga gak ada lagi yang ikut atau kena seperti itu teman Pro 2. Makanya ya salah satu privilege di tempat kerja yang paling kita syukuri adalah adanya air galon refill ya. Karena itu bisa minum sepuasnya juga teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang juga mungkin kebanyakan beli kayak kopi atau minuman-minuman yang soda gitu ya teman Pro 2, dikurangin-kurangin aja gitu ya. Ya mungkin kamu mikir ah masih muda gak apa-apa. Nah dari justru itu teman Pro 2, masih muda gitu ya, nanti lama-kelamaan akan apa ya, terbentuk habitnya, dan itu bisa bahaya teman Pro 2. Jadi reminder juga sih untuk aku ya, agar lebih memperbanyak yang namanya minum air putih juga teman Pro 2. Karena apa, selain sehat ya itu murah ya. Jadi normalisasikan ketika ke coffee shop terus ada yang mesen air putih, itu bukan karena dia gak mampu ya teman Pro 2, tapi karena memang lagi mau hidup sehat aja ya teman Pro 2 ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

aku tuh kadang iri katanya teman pro 2 ngelihat anak-anak SD, SMP, anak-anak sekolah lah intinya ya, sama yang kuliahan nih pada lagi libur gitu ya. Sementara aku harus bangun pagi kerja dengan keadaan Lombok yang lagi dingin-dinginnya, katanya nih teman pro 2. Ini dari Gusti di Narmada. Gusti, kamu gak sendirian ya. Aku tiap bangun pagi harus mandi dan berangkat kerja. Itu kayak, oke, apa inikah aku di kutub utara bangun-bangunnya gitu ya. Karena kayak dingin banget gitu teman pro 2. Musim kemarau di Lombok gitu ya, identik sama suhu udara yang dingin gitu teman pro 2. Wah, ini udah dari bulan Juni kemarin sih dinginnya gitu ya. Jadi gak heran gitu kalau pagi-pagi tuh kita kayak menggigil terus apa ya, pokoknya dingin banget sampai di jam 7 lebih gitu masih dingin sih suhunya teman pro 2. Jam 8 juga masih ya. Aku beberapa hari yang lalu teman pro 2 pulang ke Lombok Utara itu sekitar jam 7, 8-an gitu teman pro 2. Di jalan masih kayak, oh dingin banget suhunya gitu. Terus aku lanjut ke Sembalun kan teman pro 2, itu udah jam 11 gitu. Tapi masih dingin banget gitu. Ya Sembalun memang dingin gitu teman pro 2, meskipun cuacanya atau terik mataharinya lagi panas banget gitu. Tapi kayak yang kemarin tuh, wah dingin banget, lebih-lebih dingin gitu teman pro 2. Apalagi ketika nyentuh air gitu ya. Wah, aduh, udah deh kayaknya orang-orang Sembalun ini kayaknya bisa ya bertahan tanpa mandi gitu, karena nggak keringetan teman pro 2, karena di sana dingin banget suhunya gitu. Wah, ngomong-ngomong soal Sembalun teman pro 2, ih kayak apa ya, tempat yang enak banget buat slow sleeping gitu teman pro 2 ya. Jadi kayak bayangin bangun pagi gitu terus gak mikirin kerjaan dan lain sebagainya gitu ya, hanya kayak leha-leha di teras sambil menikmati pemandangan alam gitu ya. Terus punya kebun stroberi di sana teman pro 2. Aduh ya ampun, manifesting ya ampun ya. Semoga kita bisa gitu ya teman pro 2 segera slow living, financial freedom gitu. Aminin gak teman pro 2? Emang ya kalau udah malam gini makin banyak wishlist-wishlist kita teman pro 2, makin banyak hal-hal yang kita pengen, makin banyak hayalan-hayalan yang ya kita gak tahu bisa apa enggaknya. Tapi ya gak apa-apa teman pro 2, seenggaknya kita menghayal gratis ya teman pro 2 ya. Cepet itu jadi manifesting, jadi dari kata when ya, jadi beneran nih aku kasih gitu kata Tuhan teman pro 2. Oke ya teman pro 2, mari kita berdoa, mari kita jalani hari ini sampai nanti wishlist-wishlist kita semua terpenuhi tentunya.

0: Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi kamu teman Pro 2 yang masih mau curhat, cerita, boleh ya. Masih ada waktu untuk kamu teman Pro 2, jadi langsung aja kamu WhatsApp aku di 0819020570 atau di Instagram kita di @produfmmataram serta di RRI Digital. Ah, teman Pro 2, tadi kita ngomong kerjaan ya. Sebenarnya Gen Z ya, generasi aku teman Pro 2, ini sering banget di bahas gitu sama gen milenial dan gen-gen lainnya gitu teman Pro 2, kecuali gen alpha ya. Mereka belum bisa membahas serius, mereka cuma bisa ngerosting gen alpha ya. Mereka tuh sering menganggap Gen Z itu sesuatu yang baru gitu di dunia kerja gitu. Nah, dari Gen Z-nya sendiri ini teman Pro 2, sebenarnya masuk gak sih ke pola kerja 9 to 5 gitu ya? Karena Gen Z sendiri kan terbiasa kerja dari mana aja gitu, lewat aplikasi dan juga lewat virtual gitu. Jadi wajar kalau mereka itu mempertanyakan dan menganggap pekerjaan yang bisa daring tetap harus penuh di kantor 8 jam sehari gitu teman Pro 2. Bagi yang masuk dunia kerja ya, kantor ini adalah tempat belajar langsung gitu, membangun relasi, dapat monitoring, mentoring juga. Terus banyak deh hal yang bisa dilakukan di sana teman Pro 2. Nah, dari Gen Z-nya sendiri gitu ya, banyak yang bilang kalau kayak kebebasan menentukan cara kerja terbaik gitu. Bukan berarti kerjanya asal-asalan gitu, tapi hybrid itu memberikan ruang fokus di rumah sekaligus kolaborasi di kantor. Jadi dua kebutuhan yang sama pentingnya gitu. Jadi makin banyak perusahaan ini beralih ke sistem output based dibanding harus home base gitu teman Pro 2. Jadi di bidang teknologi, kreatif, dan pemasaran digital, kreativitas menyelesaikan masalah ini jauh lebih penting dari kepatuhan jam kerja gitu ya. 9 to 5 masih relevan tapi bukan satu-satunya model yang ideal ya. Sektor manufaktur dan kesehatan butuh kehadiran fisik, sementara pekerjaan digital punya ruang lebih luas untuk hybrid. Nah, kamu tim yang mana teman Pro 2? Apakah tim 9 to 5 di office dari jam 9 sampai jam 5, atau kamu tuh tipe yang WFA, work from anywhere, dimanapun itu ya teman Pro 2. Kalau aku sih ya mana-mana aja dulu teman Pro 2 ya. Yang ada yang dikerjain duluan teman Pro 2.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Yes, teman pro 2, saatnya aku harus say goodbye ke kamu malam hari ini karena ini udah mepet di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Akhir segmen ini, aku mengingatin untuk kamu selamat beristirahat dan selamat melanjutkan hari-hari selanjutnya, teman pro 2. Besok harus kembali dengan semangat baru tentunya, dengan hal-hal yang kamu pelajari hari ini bisa kamu implementasikan mulai hari esok, teman pro 2. Menemani waktu istirahat kamu akan ada Just Music sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jelang akhiri juga malam kali ini, teman pro 2, kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Tua. Teman terbaik kamu. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Hi, everybody. No cook, my boy.

listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang beserta kerabat kerja yang mewakili mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2. Dibancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Nuh alaihi salam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
2: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
3: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
1: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
4: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
1: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
5: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
1: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
6: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
1: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan lima imam soleh tersebut.
5: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
6: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
1: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
7: Ingatlah, wahai saudaraku. Mereka adalah lima imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
5: Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa.
1: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung lima imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah, diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang lima orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap lima patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
2: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
1: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
8: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
1: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
9: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
1: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
5: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
1: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
7: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
1: Nabi Nuh menjawab,
5: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
1: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
7: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
5: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar.
7: Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia.
5: Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut.
1: Sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya, ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
7: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
1: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Kementerian Kebudayaan Kemenbud melalui Manajemen Talenta Nasional meluncurkan 6 buah buku terjemahan sastra klasik Indonesia. Peluncuran tersebut menjadi sebuah langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan sastra nasional di kancah internasional. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon mengatakan penerjemahan sastra klasik menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan sastra sebagai pilar penting kemajuan kebudayaan. Menurutnya, langkah tersebut juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia melalui penyebarluasan karya sastra kepada pembaca di berbagai negara dunia. Ia menegaskan bahwa masa depan sastra Indonesia ditentukan oleh kemampuan masyarakat Indonesia dalam merawat warisan sastra, sekaligus juga melahirkan karya-karya baru yang berkualitas. Baginya, pelestarian karya terbaik menjadi bagian penting menjaga perjalanan sastra, kebudayaan, dan identitas bangsa Indonesia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Koperasi Kemenkop memanfaatkan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Peringatan ini sebagai momentum mengubah citra koperasi menjadi badan usaha modern yang mampu menarik minat generasi muda. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peringatan Harkopnas tahun ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi upaya memperkenalkan koperasi sebagai instrumen ekonomi yang relevan dengan perkembangan zaman. Ferry menyebutkan Harkopnas ke-79 mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya yang mencerminkan semangat kolaborasi dan gotong royong. Dan ini memperkuat koperasi sebagai fondasi perekonomian nasional. Sebagai bagian dari upaya rebranding Kemenkop, Dewan Koperasi Indonesia menyiapkan berbagai kegiatan yang menyasar anak muda, mulai dari Gen Z Cooperative Zone, Creative Expo, hingga Festival Rakyat. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa koperasi kini dapat dikelola secara profesional dan kompetitif layaknya badan usaha modern. Puncak peringatan Harkopnas akan digelar pada 12 Juli 2026 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta, dan direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Yay, yay, yay. Good morning. Apa kabar kamu teman Pro 2? Pada selamat pagi teman Pro 2. Hari ini Jumat 3 Juli 2026. Hari lagi untuk menyemak kamu ya. Dan senang banget Putri bakal punya waktu 4 jam ya untuk nemenin kamu di sini dengan single-single yang kasih semangat dong tentunya. Info-info juga nanti bakal aku share buat kamu ya, supaya pagi ini kita sama-sama update informasi seputar Mataram dan sekitarnya. Update informasi apa sih hari penting gitu ya teman Pro 2, atau hal-hal yang harus kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Oke deh kalau gitu, sebelum aku bakal punya info buat kamu, aku pengen ngebangunin aku juga supaya makin semangat di pagi hari ini dengan single-single dulu ya teman Pro 2. So enjoy the song, stay tune. Anus pada, selamat pagi teman Pro 2 bareng Putri sampai di jam 10 pagi.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Yeay, teman pro 2, single dari belakang David Guetta bareng sama Dababy, iya pop dateng ya teman pro 2. Bawaannya pengen gerak-gerak goyang-goyang pagi-pagi gitu ya. Gerakan-gerakan stretching boleh, gerakan-gerakan untuk ngebuat otot-otot kamu gitu ya, bisa ikut relax gitu ya setelah mungkin semalam kamu tidur dengan nyenyaknya. Kamu tidur dengan setelah kamu capek banget gitu ya, mengembalikan energi-energi di pagi hari gitu ya, untuk beraktivitas lagi di hari Jumat ini yang masih tergolong tanggal muda. Muda banget ya. Ini adalah minggu pertama di bulan Juli 2026 ya, dan sudah dihiasi dengan berbagai macam peringatan-peringatan. Mungkin kemarin ada yang ngikutin rangkaian kegiatan Hari Polri, terus juga ada hari apalagi ya di bulan Juli ini, banyak sih ya teman pro 2 yang bisa ngebuat kamu makin bersemangat untuk menjalaninya, termasuk untuk teman pro 2 yang nantinya itu bakal ada kegiatan-kegiatan mengawali sekolah baru kamu. Hayo, siapa yang udah keterima di sekolah favoritnya? Sekolah yang diidam-idamin gitu ya, untuk bisa jadi tempat kamu belajar ya teman pro 2. Congratulations. Terus buat yang udah wisuda juga congratulations ya. Yang meraih prestasi baru-baru ini juga selamat, dan semangat terus ya untuk berkarya dan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu jadi nyata. Karena memang sih ya teman pro 2, kamu sudah meraih gitu ya apa yang kamu inginkan, tapi itu belum jadi akhir, justru itu jadi permulaan ya. Itu bakal jadi bekal kamu untuk selanjutnya nanti ya, untuk bisa jadi pelajaran berharga buat kamu. So buat yang masih bakal belajar, masih bakal menuntut ilmu, masih bakal bekerja hari ini, semangat terus ya. Dan aku nanti bakal share info tentang cuaca ya, tapi sebelumnya kita bakal dengerin single dulu.

0: cuaca hari ini. Oke, teman Pro 2, saatnya aku bakal update dulu ya untuk cuaca Mataram dan sekitarnya di hari Jumat 3 Juli 2026 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk Mataram dan sekitarnya, prediksi cuacanya bakal cerah ya di pukul 8 dengan suhu mencapai 26 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 8,2 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah juga prediksinya masih cerah, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 46%, kecepatan angin 4,9 km per jam dengan arah angin tenggara. Next, di siang hari 14.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, cuaca diprediksi cerah berawan, suhu mencapai 30 derajat Celcius, kelembaban 60%, kecepatan angin 14 km per jam dengan arah angin barat daya. Di sore hari, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 69%, kecepatan angin 7,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di malam hari, cuaca juga diprediksi ya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, itu cerah juga, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 81%, kecepatan angin 11,7 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir ya, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah, suhu mencapai 23 derajat Celcius, kelembaban 92%, kecepatan angin 10 km per jam dengan arah angin timur. Jadi seharian bakal cerah di hari Jumat ini, teman Pro 2, ya semoga secerah hati, suasana dan yang menyenangkan deh ya untuk kamu. Dan pastikan stay tune terus di Pro 2, karena aku masih bakal nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu,

0: Jack it up.
1: Yeay, gemilang teman Pro 2 ya. Dan semoga aja hari ini kamu bisa gemilang. Kamu bisa mendapatkan hal-hal

baik deh ya pokoknya teman pro 2, karena bentar lagi bakal weekend, yay, bakal liburan, bakal menikmati liburan yang gak cuma anak-anak sekolahan sama anak-anak kuliahan ya, yang kerja juga bakal liburan. Bisa liburan bareng sama keluarga kamu ya, bisa menikmati tempat-tempat seru yang ada di Pulau Lombok ini gitu ya, dengan keindahan alamnya, pantainya, apalagi ya sekarang aku lihat lagi banyak banget nih yang berencana liburan ke yang nuansanya alam gitu. Sampai aku kayak sempet nanya sama temanku, emang kenapa sih suka liburan alam gitu ya, kayak healing aja gitu katanya. Karena memang pada dasarnya teman pro 2 ya, kita memang membutuhkan alam gitu ya. Dan manfaat ketika kamu berlibur dengan melihat keindahan alam gitu ya teman pro 2, itu banyak banget ya. Mulai dari warna dari alam yang hijau ya, itu bisa menstimulasi hal-hal baik di otak dan pikiran kamu ya. Bisa bilang itu bisa dikatakan efektif untuk menurunkan hormon stres ya, yaitu kortisol. Jadi menyegarkan pikiran, terus juga bisa memperbaiki suasana hati kamu ya. Bahkan terapi visual ini terbukti banget bisa memulihkan kelelahan mental, mengembalikan fokus, serta memicu relaksasi tubuh secara menyeluruh. Hayo, siapa yang ngerasa kayak gitu? Jujur, iya lagi ya teman pro 2. Aku yang hampir 2 tahun terakhir ini gitu ya, menikmati indahnya alam-alam yang ada di Lombok ini, kayak ngerasa bersyukur banget gitu ya, bisa diberikan kesempatan untuk melihat lebih luas indahnya alam yang ada di Pulau Lombok. Jadi kayak emang gak pengen kemana-mana gitu ya, di Lombok aja udah keren banget. Kalau misalnya ke luar kota atau kemana, pengennya lihat yang alam juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Jack it up.
2: Oke, okay, teman Pro 2, udah mulai nih matahari bersinar di pagi hari ini, tepat di pukul 7 pagi ya. Dan udah 1 jam aku nemenin kamu di Spada. Gimana pagi hari kamu? Apakah tubuh kamu dalam kondisi yang sehat, kuat, semangat untuk menjalani hari? Harus dong ya. Dan untuk memulai semangat pagi kamu, jangan lupa skip sarapan. Jangan sampai lupa gitu ya. Jangan skip gitu ya teman Pro 2. Karena manfaat sarapan yang mungkin banyak gak diketahui banyak orang gitu ya, selain sekedar mengisi energi di pagi hari gitu ya, ada beberapa hal penting juga ya yang kamu harus tahu juga gitu ya, manfaat dari sarapan ini teman Pro 2 ya. Dimana sarapan itu emang kabarnya gak boleh dilewatin ya. Kalau misalnya kamu mau skip makan gitu ya, sarapan bukan pilihannya ya, tapi sarapan itu wajib banget ya, mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh setelah beberapa jam perut kamu tuh kosong ya, setelah tidur beberapa jam, 6-8 jam ya. Dan ini menjadi alasan kenapa sarapan itu penting banget ya, terutama untuk kamu yang biasa olahraga di pagi hari. Jangan sampai olahraga dengan perut kosong ya, lebih baik sarapan itu dengan perut yang terisi walaupun gak banyak isinya. Dan makanannya itu yang ringan-ringan aja, kayak misalnya satu buah pisang, satu butir telur gitu ya, atau satu roti aja itu udah cukup gitu ya, untuk jadi awal sarapan pagi kamu untuk yang bakal olahraga pagi.
1: Check it out.
2: Dan ternyata ya, berbagai macam manfaat juga bisa didapetin kalau misalnya kamu sarapan, apalagi sarapannya itu sarapan yang sehat ya. Yang pertama itu bisa melindungi tubuh kamu tuh dari penyakit ya, karena ada sebuah studi ya, kadar kolesterol jahat atau LDL pada wanita yang sehat yang tidak sarapan cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang sarapan. Jadi kalau misalnya biasa sarapan, cenderung mengkonsumsi lebih sedikit kalori dibanding mereka yang melewatkan sarapan. Jadi itu dia kenapa manfaat yang diperoleh dari sarapan itu, resiko terkena penyakit diabetes dan penyakit jantung itu bakal semakin rendah gitu ya, kalau misalnya sarapan setiap pagi, setiap hari. Dan bisa lebih fokus juga teman Pro 2. Karena untuk berpikir, untuk fokus, produktif ya, otak kita itu membutuhkan yang namanya energi, dan itu diisi dari sarapan pagi. Kalau nggak sarapan, kemungkinan daya pikir itu bisa menurun teman Pro 2, dan itu bakal ngebuat kamu susah untuk fokus dan produktif ya. Dan satu lagi nih ya, membantu menurunkan berat badan. Ayo, siapa yang mau diet gitu ya tapi skip sarapan? Bukan, sarapan itu adalah salah satu yang mendukung program diet kamu supaya bisa cepat kurus. Kenapa? Karena kalau kamu sarapan, kamu gak akan terlalu lapar pada siang hari. Jadi keinginan untuk mengkonsumsi makanan berlebihan pada saat makan siang itu bakal terhindarkan. Nah, kalau misalnya kamu gak sarapan pagi nih ya, itu pasti bakal lebih mudah tergoda untuk mengkonsumsi makanan lain yang tinggi kalori tapi gak bikin ngenyangin gitu loh teman Pro 2. Jadi kamu banyak makan kalori tinggi, yang ada bukannya kurus tapi malah gagal diet.

0: power, the power, power. Piper Lado.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Your Love, teman berdua, Madonna featuring Sabrina Carpenter, buat kamu yang lagi membawa cinta, harapan, apalagi ya, harapan yang ingin bahagia dong tentunya, ingin menyenangkan diri kamu gitu ya teman berdua. So kita kasih single dulu, stay tune.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Okay, feels like I'm falling in love. Suka banget sama lagunya gitu ya. Siapa yang lagi sekarang jatuh cinta sama sesuatu yang ngebuat kamu jadi bersemangat gitu ya. Kalau misalnya hal itu jadi milik kamu, kayak misalnya nih kamu lagi suka banget sama seseorang dan dia akhirnya jatuh suka juga sama kamu. Oke. Cukup sampai di situ kita menghayalnya. Kita ke beberapa hal yang ini memang penting juga gitu ya. Dan kalau aku sih ngelihat memang perkembangannya udah banyak yang positif ya untuk pariwisata yang ada di NTB Teman Pro 2 ya. Dan ini dicatat ya ampun, ribet banget sih. Dicatat ya oleh Badan Pusat Statistik ya, yaitu tingkat hunian hotel berbintang dan jumlah wisatawan pada Mei 2026 sama-sama meningkat ya. Karena itu menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Jadi kayak sektor pariwisata NTB itu terus menunjukkan tren positif ya. Dan Kepala BPS NTB Bapak Wahyudin mengatakan tingkat penghunian kamar TPK hotel berbintang pada Mei 2026 mencapai 41,07% ya. Angka tersebut naik 5,01 poin dibanding April 2026 dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu ya. Jumlah wisatawan Nusantara yang datang ke NTB juga meningkat sepanjang Mei 2026 itu 1.332.393 perjalanan wisatawan domestik, naik 10,49% dibandingkan April 2026. Jadi secara tahunan jumlahnya itu tumbuh 13,20% Teman Pro 2. Karena memang kan banyak event juga ya di bulan Mei kemarin Teman Pro 2 ya. Ada GT World Challenge Asia di sirkuit Mandalika, terus juga ada Rinjani 100 Ultra di Sembalun ya. Dan peningkatan aktivitas wisata juga dari sektor transportasi ya. BPS juga mencatat penumpang angkutan laut ya Mei 2026 naik 15% dibanding bulan sebelumnya. Sementara penumpang penerbangan domestik yang tiba melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid bertambah 4,23% ya. Menurut Wahyudin, naiknya mobilitas masyarakat menjadi sinyal aktivitas ekonomi NTB yang masih tumbuh di tengah kenaikan inflasi tahunan 3,55% ya. Jadi ya emang gitu ya, karena mungkin kita menyadari bahwa banyak hal yang bisa dilakukan ya, salah satunya adalah dengan berlibur juga. Tempat-tempat wisata adalah pilihan yang bisa kita jadikan untuk rehat sejenak, healing sejenak gitu ya. Dan bukan cuma wisatawan yang ada di domestik aja, tapi internasional pun mengakui bahwa Lombok itu emang jadi pilihan banget Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sampai sekarang masih bingung mau liburan kemana, mau ngapain gitu ya Teman Pro 2, coba deh kamu pikir-pikir sambil cari-cari trends positif di media sosial yang bisa jadi pilihan kamu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

ya, sekaligus tetap memberi ruang bagi pengamen yang memiliki kemampuan seni. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram di sini, Muzakir Walat, mengatakan konsep tersebut terinspirasi dari kawasan Braga di Bandung ya, di mana para seniman jalanan itu ditempatkan pada titik tertentu sehingga menjadi daya tarik bagi pengunjung. Menurutnya pengamen yang memiliki kualitas seni justru bisa memperkaya suasana ruang publik jika dikelola dengan baik ya. Pada prinsipnya kayak ingin mengkolektifkan mereka di satu tempat ya, kalau memang punya kemampuan yang baik, tentu gak jadi masalah ya, bahkan bisa jadi hiburan untuk masyarakat ya. Dan dijelaskan juga penataan kawasan Jalan Udayana itu perlu koordinasi lintas instansi karena kawasan berada di bawah Dinas Pariwisata ya. Dinas Sosial menilai seluruh pihak perlu duduk bersama agar keberadaan ruang publik tetap nyaman bagi pengunjung tanpa mengabaikan aspek sosial para pengamen ya. Dan selain penataan, Dinas Sosial bersama satuan tugas dari sejumlah organisasi perangkat daerah juga meningkatkan pengawasan pada malam hari. Patroli tersebut tidak hanya menyasar pada aksi vandalisme dan kerusakan fasilitas umum, tetapi juga pendekatan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial juga ya. Dan ditambahkan konsep serupa juga sebenarnya sudah disiapkan di kawasan Ampenan dengan menyiapkan ruang khusus pengamen yang dilengkapi dengan kotak donasi atau tip box ya, yang menurutnya pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi praktek pengamen yang terkesan memaksa sekaligus memberikan tempat yang lebih layak bagi para pengamen untuk menyalurkan bakatnya. Mungkin kamu yang sering disamperin ya pas lagi makan di tempat-tempat wisata gitu ya, teman Pro 2, sekarang nanti bakal ada ruang khusus buat mereka gitu ya. Dan kita patut banget untuk memberikan apresiasi dong ya, teman Pro 2.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Menari sampai tua, dona maulah teman pro dua. Iya, menari-nari dengan menyenangkan gitu ya, dengan orang-orang yang menyenangkan juga gitu ya, teman pro dua pasti bakal bisa sih sampai tua ya. Happy dance gitu ya, dance happy day gitu ya teman pro dua. Dan di hari Jumat ini yang di tanggal 3 Juli ya, aku masih nemenin kamu. Wow, bentar lagi udah mau jam 8 pagi, hampir 2 jam berarti aku nemenin kamu di sepeda teman pro 2. Boleh-boleh nih ya teman pro 2, untuk kamu yang bakalan punya waktu berkualitas menikmati hari Jumat kamu dengan kerja-kerja dan kerja dulu, walaupun mungkin ini ya masih ada WFA, work from anywhere gitu ya, tapi ada juga yang harus masih di tempat aktivitasnya sekarang gitu ya teman pro 2. Dan mungkin ada yang bentar lagi akan disambut ya, sama seperti pemerintah Kota Mataram ini yang siap untuk menyambut euforia MotoGP 2026 ya. Karena memang deru mesin MotoGP di sirkuit internasional Mandalika tuh gak cuman membangkitkan adrenalin para pecinta balap aja ya, tapi bagi Kota Mataram ya, ajang balapan motor paling bergengsi di dunia itu juga menjadi momentum untuk menunjukkan wajah lain Pulau Lombok, yakni keramahan pelayanan, kekayaan kuliner, dan geliat ekonomi masyarakat. Sebagai daerah penyangga Mandalika, Kota Mataram tidak ingin sekadar menjadi tempat persinggahan wisatawan aja, tapi melalui Dinas Pariwisata ya telah menyiapkan sejumlah agenda tahunan yang bertepatan dengan penyelenggaraan MotoGP. Jadi kehadiran berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu membuat wisatawan memperpanjang masa tinggalnya juga, sekaligus menikmati beragam daya tarik yang dimiliki ibu kota Provinsi NTB. Ya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Bapak Cahaya Samudra mengatakan kesiapan gak hanya difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan wisata, tetapi juga seluruh pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, pelaku UMKM kuliner, hingga penjual souvenir diminta memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang tetap bersahabat ya. Karena menurutnya seluruh hotel di Kota Mataram itu sudah menyatakan kesiapan menerima tamu selama MotoGP berlangsung ya. Sementara wisata kuliner Mataram dipastikan tetap menjadi magnet utama yang selalu diburu wisatawan setelah menikmati berbagai aktivitas di Mandalika. Dan dijelaskan juga beberapa agenda tahunan Dinas Pariwisata memang bukan dibuat khusus untuk MotoGP, tapi juga pelaksanaannya sengaja diselaraskan dengan kalender penyelenggaraan balap dunia tersebut, sehingga mampu menjadi alternatif hiburan sekaligus memperkaya pengalaman wisata para pengunjung ya. Ada beberapa event gitu ya yang memang itu bisa jadi daya tarik ya teman pro 2. Dan bagi pemerintah Kota Mataram, MotoGP bukan sekadar agenda olahraga internasional, tapi juga perhelatan tersebut menjadi peluang untuk mempromosikan ya seperti apa sih ya potensi peluang wisata, menghidupkan sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, transportasi, hingga meningkatkan pendapatan pelaku UMKM juga ya.